0: kuliah gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang disiapin tabungannya buat kuliahnya juga gitu.
1: Nah, jadi buat sahabat suara mungkin yang sekarang lagi mempersiapkan anaknya.
0: Betul.
1: Apalagi mungkin baru lulus sekolah kan udah lagi milihin kampus-kampus yang pengen dicapain gitu.
0: Bener.
1: Ya. Tapi kalau menurut aku ya sahabat suara, kita boleh ngarahin aja.
0: Bener.
1: Kalau orang tua kan boleh ngarahin aja, cuma tetap keputusan di anak gitu.
0: Betul.
1: Jadi misalnya ternyata anaknya pengen jadi dokter misalnya, kita paksain jadi psikolog gitu ya.
0: Jangan gak masuk juga. Apalagi anaknya IPS ya. Tiba-tiba suruh jadi dokter, ada teman saya ada.
1: Iya tuh, sumpah.
0: Ada.
1: PR banget,
0: dia bay. IPS tiba-tiba disuruh masuk kedokteran. Puyeng dia.
1: Puyeng.
0: Itu terlalu jauh ya.
1: Terlalu jauh
0: untuk disatuin. Nah, abis ini kita bakal ngobrol bareng nih ngobras ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Hirzan Anggoro.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Tapi tergantung anaknya, tinggi-tinggi sekolah. Maaf, anaknya kada sampai mana tuh?
1: Maksudnya enggak nyampe ini apa? Kalau ngampe
0: anak 7 sekolah.
1: Tinggi-tinggi. Dianterin sampai depan sekolah. Masalahnya antum ngasih motor sendiri. Dikasih motor sendiri dia iya bolos. Kemana? Ke warnet dia.
0: Kira sampai jarnya. Berarti kira sampai gerbang kan betul ada turun sekali ini sekolahnya.
1: Iya, aduh. Biar deh kita akan ngobrolin tentang sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita gitu ya.
0: Selalu dong.
1: Selalu ya. Jadi hari ini Maura pengen ngajakin kita gitu ya, sahabat suara, untuk ngasih reward. Buat siapa? Gak usah jauh-jauh, buat diri sendiri aja. Wow, dulu katanya
0: kira-kira.
1: Karena kan sub reward ini adalah suatu hal penghargaan. Misal nih kita berhasil mengontrol diri kita selama satu bulan, udah kita kasih nih misalnya. Atau mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu hal selama 3 bulan, dikasih lagi reward gitu. Jadi everything is gonna be okay.
0: Membalas pulang kawan kita. Bahasa ulun sudah halus banget kayaknya. Halus.
1: Ayo hade de sagau. Sagau pian.
0: Kami memperhalus lagi gitu, itu.
1: Nah, kita halusin aja gitu ya.
0: Nah, gitu ya sahabat suara ya.
1: Jadi kita ngobrolin tentang self reward nih. Bang, barang termahal apa yang pernah kamu beli untuk self reward?
0: Oh, boleh.
1: Gabung ya WhatsApp ya.
0: Di 0811993301.

0: lebih ke makanan gadget, Jar.
1: Siapa tuh bilang?
0: Dede Sagal, makanan gadget tuh kayak apa lah?
1: Dede, oh Dek. Mending kamu makan sekarang deh, kamu yang makan sekarang. Biar kamu save reward buat diri kamu
0: gadget
1: sendiri.
0: Gadget jadi makan nih kah?
1: Mana sih?
0: Dede Sagal penjelasannya ya.
1: Kurang nih. Ini si yang bikin topik dulu.
0: Gimana kakak mau gak?
2: Iya.
0: Nah, makanan lawan gadget, nah itu. Makanan lawan gadget.
2: Hah? Hadang.
0: Kok berantem ya? Makanan lawan gadget ya.
1: Agak enggak sinkron ya ketikannya ya.
0: Makanan dan gadget.
1: Ya kalau ini deh. Orang.
2: Kalau aku beli apa ya?
0: Beli rumah.
2: Amin ya Allah. Amin ya. Ini ekonomi mah amin.
1: Dengan di mana mau beli rumah?
2: Ini.
1: Di mana beli rumah?
2: Di mana ya?
0: Di mana ya?
1: Dipikirin lah.
2: Di The Sims beli rumah oke sih.
1: Oke sih. Jadi apa?
2: Beli baju.
1: Mm. Band.
2: Ya.
1: Murphy Radio.
0: Berapa paling mahal beli baju band?
2: 400.000.
1: Oh,
0: lumayan sih, pricey.
1: Yeah. So, yang
0: karena
1: katanya.
0: kaos tapi ya merchandise sih. Ya.
2: Merchandise, collab gitu. Aku tuh beli kardigan sebenarnya.
1: Oh.
2: 400 terus seminggu
1: gratis baju, gitu. Gratis baju.
2: Enggak, gitu. Kardigannya aja kok.
1: 400.000.
2: Iya, 400.000.
1: Oh.
2: Awalnya kan aku beli 400.000 ya. Terus yeah. Seminggu kemudian jadi 300 kayak ya Allah. Kalau aku tuntut seminggu udah dapat tuh 300.
1: Yeah. Kadang kita nggak sabar ya untuk ini.
2: Okay. Ya Allah pengen banget dah punya ini, takut banget sold out gitu.
0: Benar sih, buat para pemburu merchandise tuh memang kayak siapa cepat dia dapat.
1: Betul lah sih. Betul. Ini ada yang dengerin kita lagi di jalan katanya.
0: Ya. Di jalan
1: ada
0: mana?
1: Ada Ashila.
0: Ashila Sikado?
1: Bukan Ashila Sikado, bukan. Ashila Arya Sarehe.
0: Ashila, kamu gimana reward terbesarmu?
1: Iya nih.
2: Nyalon kah?
1: Ada yang nyalon nih, cewek ya?
0: Bener.
2: Nyalon.
1: Kerja ternyata nyalon, bukan.
0: Ya kalau aku tuh banyak kan skincare, make up, itu sih boleh mahal. Oh, pernah beli kecil gini 800.000.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Aduh, turunnya agak ini ya, agak lama ya.
1: Agak lama.
0: Agak sendet.
1: Sandet. Kut nyangkut ya.
0: Siapa nih yang lagi gabung? Miminci Aquarius. Oh. Miminci Aquarius.
1: Oh, sama Irjanci Cagitayus.
0: Katanya ya.
1: Iya kan?
0: Katanya ada beberapa kata yang kalau diganti sama Y itu jadi so sweet.
1: Apa?
0: Coba apa? Ganti aja deh.
1: So sweet.
0: Ganti jadi so apa? Sweet jadi unyu gitu.
1: Contohnya apa dulu?
0: Kata-kata
1: lucu misalnya, luyu.
0: Iswara kita ganti jadi Y. Iswaya.
1: Oh, Iswaya. Oh.
0: Coba kamu ganti.
1: Iya ya.
0: Coba kamu cari.
1: Iya.
0: Coba kamu cari.
1: Iswaya. Oh, yang A, berarti yang A nya ganti Y ya.
0: Apa aja pokoknya yang bisa diganti Y. Biasanya kalau diganti Y itu jadi imut gitu.
1: Kita Iswaya. Coba.
0: Rama Juple. Ya, Rama Juple. RR berarti R Irjan.
1: Ya Rama Juple. Enggak banget lagi ya. Ijen Anggoyo.
0: Ijen Anggoyo.
1: Aduh. Ya, kita ngomongin soal reward aja deh, sahabat suara ya. Itu luar dari konteks ya. Kalau saya ya, soal reward barang yang pernah paling mahal ya.
0: Oh iya, barang yang pernah mahal.
1: Apa ya? Jam tangan, enggak. Handphone.
0: Beliin pacar ya, sering yang mahal-mahal.

0: Iya, buat orang rumah juga. Nggak tahu sih, saya jarang menghargai diri saya sendiri.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Padahal nggak boleh ya.
1: Apa ya? Motor.
0: Motor saya belum beli. Ada juga di rumah.
1: Saya pernah beli motor untuk self reward, tapi motor saya udah nggak ada nih sekarang.
0: Nah, terbang.
1: Udah diambil.
0: Dipakai.
1: Udah dikasih.
0: Iya, udah. Apa ya? Self reward. Paling mana ya saya? Handphone deh kayaknya deh.
1: Handphone ya.
0: Handphone aja deh. Saya pernah beli handphone harga satu buah motor. Gitu.
1: Wow, 21 jutaan. Lebih.
0: Enggak sampai di bawah.
1: Oh,
0: saya main game lagi.
1: Bah.
0: Tapi saya baru ingat kamu ngingetin motor. Saya pernah top up sampai satu buah motor.
1: Kenapa tuh? Apa tuh pikiranmu hari itu?
0: Bodoh. Bodoh.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Itu
3: Bang Boring,
2: apa?
3: Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant. Loon, where elegance begins.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 101 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara.
1: Halo.
0: Self reward bukan hal baru ya. Kata reward untuk diri sendiri dianggap sebagai cara untuk menghargai pencapaian, melepas stres, dan sekedar memberi rasa senang setelah bekerja keras.
2: Jadi self reward bisa membantu menjaga mood juga nih sahabat Suara, meningkatkan motivasi dan membuat kita merasa dihargai, apalagi kalau dilakuin sesekali. Dan terlalu sering juga nanti habis udutnya ya. Kalau kita gak sadar gitu ya, self reward bisa menjebak kita ke pola overspending, apalagi kalau dibarengin kemudahan payment digital dan promo diskon.
0: Jadi self reward itu sendiri gak salah sebenarnya ya, bahkan bisa sehat untuk kita sebenarnya kalau memang ditempatkan dan dikendalikan dengan baik. Begitu. Kira-kira self reward termahal kamu masih kita tunggu sampai jam 9 ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: 101 FM Suara Warga Indonesia. Warga Banjarmasin lagi pada ngapain nih kalau jam segini? Dede Sagau, sorry banget untuk lagunya nggak ada tuh ya tadi, Aksesa udah cari tuh.
1: Oh iya, oke okay deh.
0: Terus juga ada Rafif Rashid dari Banjarbaru. Ah, kangen banget, udah ada lagi katanya.
1: Selamat pagi dari Trikora Banjarbaru. Barang buat saya pribadi paling mahal kayaknya pas awal kerja jadi guru swasta ngajar pertama kali 2022 silam lalu.
0: Udah silam ya 2022 iya. Itu ya.
1: 2 bulan gaji. Kan itu ditabung beli handphone hasil gaji sendiri ya, meskipun penang ditukar kemana kemampuannya RAM 2GB waya ini ringkih pang dipakai terus, tapi itu hasil dari begawi jadi guru dulu. Sekarang ampi jadi guru, pindah pekerjaan kantor, lalu pindah tugas ke lapangan oleh perusahaan yang sama, begawi sejak 2024 sampai sekarang. Terus kali kedua nih Raisa banget ya Bang Rafid.
0: Pada yang sama ya Bang Rafid, terus kenapa tuh?
1: Ganti HP waktu seminggu jelang liburan antar karyawan ke Bali November 2024 lalu, pakai nabung gaji meskipun ini HP yang dipakai second, tapi ada sedikit kebanggaan dua kali ganti handphone namun hasil gaji sendiri. Untuk rayakan kemenangan Prancis, jagoan ulun satu-satunya request lagunya soundtrack Piala Dunia 2014 Pitbull featuring Jennifer Lopez, We Are One.
0: Coba nanti akses saya cari ya.
1: Bang Rafif ini
0: kayak gogo ale-ale banget deh.
1: Iya dia. Bang Rafif, mulai sekarang saya akan ngasih kamu label Music Encyclopedia.
0: Wow, bener banget, sumpil. Kakak Rafif enjoy ya. Habisnya akses saya cari.
1: Kita puterin lagu Dewa dulu ya, spesial buat Kak Rafif dan semua yang lagi dengerin.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Memainkan musik pilihan.
9: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Nggak kerasa nih udah jam 9. Sumpah sih, jam 9 udahan sahabat suara.
1: Jam 9. Alhamdulillah Jumat cepat-cepatnya.
0: Cepat Jumat nih.
1: Iya.
0: Kalaupun ada yang bikin lambat tuh berarti apa ya?
1: Berarti lagi ngamut aja.
0: Gamut, lagi boring. Pasti lagi ada boring. Sih masa-masanya kita tuh kayak boring parah sih gitu. Biasanya kemana tuh Hirzen kok? Kamu boring parah sih.
1: Oh, saya akan menuju kasur. Oh, saya pejamkan mata, tidur.
0: Tidur, itu udah pasti.
1: Saya juga gitu sih. Paling benar.
0: Tadi malam saya pas nonton episode 7 nih.
1: Boleh ceritain dong. Sahabat suara, ada yang nonton
0: kan kemarin ada yang menganuin itu ya.
1: Iya.
0: Itu kan tentang perjudai.
1: Iya.
0: Perjudai. Aduh pusing saya ngeliatnya kayak, oh liat banget gitu. Kayak pernah ngalamin gitu.
1: Iya kan. Jadi saya juga pas nonton itu, lah kok pernah juga ngalamin.
0: Kok bener, kamu ngeliat gak sih yang pas yang dia ngeliat iklannya aja tuh udah mau main lagi.
1: Betul.
0: Ngeliat SMS betul. Itu masuk dia pengen main lagi. Sampai dia kerja di dalam itu kan
1: main lagi juga.
0: Gila keren banget.
1: Tapi ternyata ya,
0: orang
1: maksudnya ternyata itu tuh sama persis dengan terjadi yang di Indonesia.
0: Bener.
1: Maksudnya yang, sama caranya sama. Terus menarik minatnya sama.
0: Sama.
1: Terus juga cara orang minjam uang lagi gimana.
0: Sama. Ternyata, jadi berarti itu masalah, cukup masalah di Indonesia juga ya kayaknya.
1: Kamu tau gak Drake ngeposting kalau dia juga main tau.
0: Iya makanya aduh
1: Drake sih. Itu kan raja judai.
0: Bener ya. Aduh sumpah. Sumpah gimana Hirzen sebagai orang yang bijak saat ini, kamu mau sampaikan apa nih ke masyarakat di luar?
1: Jangan sana? Sampai terjebak kalau menurut aku ya
0: dalam nostalgia.
1: Aduh terjebak nostalgia rame terus gaya itu ya.
0: Nah,
1: soalnya itu. Ya saya cukup senang dengar kabar ada teman saya yang adiknya setiap adiknya itu pemain lah.
0: Oh.
1: Ya kan adiknya ini. Tapi sekarang katanya adiknya itu, kata teman saya itu, dia sekarang tiap malam pulang langsung tidur.
0: Betul.
1: Nah, harusnya kayak gitu.
0: Langsung juga. Tidur.
1: Iya, keren banget tuh teman saya itu.
0: Kepret aja pakai air. Tidur enggak lu? Itu bagus tuh.
1: Atau kasih aja sarang penyamun di kamar ini.
0: Jadi karena kau berkutik lagi sahabat
1: lagi
0: suara
1: dong, lagi.
0: Abis ini kita bakal balik di Suara Keliling.
1: Yes.
0: Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Hirzen Anggora. Oke.
2: Seru banget kan obrolan hari ini. Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Suara. Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia. Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hari ini kita mau ngajakin kamu berkeliling ya di program kesayangan kita Iswara Keliling, yaitu ke Taman Hutan Raya Sultan Adam. Tahu enggak? Tahura.
1: Nah, tahu itu. Tahu apora? Ya. Kalau lah tahu, rangertos. Nah, ini kita mau jelasin.
0: Nah, langsung saja nih hutan raya yang punya peran penting buat alam sekitar dan juga jadi tempat wisata favorit nih sahabat suara, buat warga lokal sampai turis luar daerah bahkan mancanegara, ya kan?
1: Bener banget.
0: Jadi menurut catatan sejarah nih, Akseisha, kenapa namanya Sultan Adam? Ini diambil dari nama Sultan Banjar yang pernah memerintah pada abad ke-19. Nama beliau menjadi penghormatan atas jasa beliau terhadap budaya Banjar.
1: Kalau dilihat lagi dari sisi geografis nih, Tahura Sultan Adam ini letaknya strategis banget ya, berada di perbatasan kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut Kalsel yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui unit pelaksana teknis ya. Tahura Sultan Adam ini juga merupakan bagian dari Geopark Meratus yang lagi diajukan jadi UNESCO Global Geopark.
0: Nah, kita doakan aja semoga bisa masuk UNESCO Global Geopark ya, sahabat suara.
1: Geopark. Ya.

0: Suara Banjarmasin 90% FM Republik Indonesia. Lanjut ngomongin Tahura. Aduh, aku Tahura banget.
1: Kenapa Tahura banget? Terharu. Terharu. Udah Tahura. Mulai jokesnya kayak ibu-ibuan juga nih orang.
0: Aku Tahura banget. Nah, sahabat suara, kawasan Tahura ini awalnya dikenal sebagai hutan pendidikan yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat sebagai tempat penelitian mahasiswa dan akademisi buat belajar soal kehutanan.
1: Nah, jadi memang kalau di masa penjajahan Belanda
0: baliknya agak jauh ya.
1: Area ini sempat dikenal karena letaknya yang tinggi dan hawanya dingin. Setuju sih. Sampai jadi tempat peristirahatan karena suasana yang tenang. Sambil dengerin lagu 420. Denganmu.
0: Sejak saat itu fungsi hutan diperluas bukan cuma jadi tempat penelitian tapi juga perlindungan lingkungan, edukasi umum dan tentunya aja wisata alam. Siapa nih yang doyan banget ke Tahura? Suami saya.
1: Sama teman-teman Vespa-nya ya.
0: Sendiri juga sering dia. Saya juga bingung ngapain. Ngapain sih, Mas?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Pesona kawasan ini memang dikenal sebagai destinasi wisata. Apa sih kawasan ini? Kawasan ini tuh kawasan Tahura maksudnya ya.
1: Yes, yes.
0: Yes, jadi ini tuh destinasi wisata. Udah cukup lama kita mengenal itu sebagai destinasi wisata.
1: Betul.
0: Banyak orang datang itu juga bukan cuma buat jalan-jalan ya, tapi juga outing, piknik, camping sama keluarga. Ya itu pertanyaannya, kenapa suami saya datang ke situ sendiri ya?
1: Mungkin pengen menghabiskan dengan waktunya sendiri.
0: Atau mau cari keluarga yang ada di situ.
1: Karena aja yang ada yang hilang, jadi bantu dicariin maksudnya. Ada juga yang namanya Coastal Park, spot wisata yang dibuka barengan dengan pengembangan kawasan Tahura ya, sahabat suara. Di sini kita bisa nyobain glamping, ada juga kafe dan juga restoran dengan view pegunungan yang super estetik.
0: Oh, kapan lagi kita mau cobain ini, setidaknya ada sekali seumur hidup pernah ke Tahura.
1: Betul, setuju sih.
0: Pertanyaannya, saya pernah gak ke Tahura? Menurut kamu semua, aku pernah gak ke Tahura?
1: Ayo, yang benar, Sesa akan salto.
0: Nah,
1: dari motor beatnya.
0: Nah, pernah gak aku ke Tahura? Itu pertanyaannya.
1: Kalau pernah, berapa kali? Ya kan, harus tepat soalnya. Bener. Karena ini mempertaruhkan nyawa sih.
0: Betul. Ini kalau pernah, kira-kira aku tuh ke Tahura berapa kali? Ya udah, gitu aja. Kalau enggak, bilang enggak. Kalau pernah, bilang enggak. Pernah gak sih aku ke Tahura? Jawab.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
9: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Uhuy, sahabat suara ya. Kita tuh hari-hari ada aja gak sih rekomendasi tempat-tempat yang keren untuk dikunjungi gitu,
1: betul,
0: sama-sama
1: betul.
0: Keluarga, pacar, pasangan hidup gitu ya.
1: Yeah.
0: Ada gak tempat yang pengen banget kamu kunjungi tapi belum kesampaian sampai hari ini?
1: Saya Teluk Tamiang sama Rizkia Ramasari, belum pernah lagi.
0: Ngapain mau kesana?
1: Nggak tahu, dia pengen banget katanya. Padahal saya sudah pernah kesana sekali karena MC juga sih. Tapi nggak menikmati secara liburan ya, karena saya kerja gitu ya. Jadi saya pengen ngajakin pasangan saya Rizkia Ramasari untuk bisa
0: kesana.
1: Teluk Tamiang. Semoga ya di nanti kalau udah nikah gitu kan kayaknya enak ya untuk pergian jauh. Enak ya.
0: Nikah enak sih mau pergi.
1: Iya. Kalau sekarang karena ada kesibukan dan lain-lain.
0: Belum enak.
1: Susah geraknya.
0: Tapi kemarin ya, sempat juga ya ada yang lewat tuh di FYP saya tuh, sahabat suara di TikTok. Tentang satu tempat di rantau, ada nggak lewat?
1: Oh ada.
0: Apa itu ya?
1: Itu ini kemarin
0: Thailand dong katanya. Thailand budget sekian. Ini mirip katanya gitu.
1: Ada saya lupa, ada lewat gitu.
0: Di rantau katanya kan, rantau bener kan? Coba deh kita coba cari dulu. Ada gak ya? Aduh gak ada lagi.
1: Lu tulis keywordnya destinasi rantau gitu aja.
0: Destinasi rantau gitu.
1: Batu ya? Hampa.
0: Oh Batu Hampa. Salah lagi tulis Batu Hampa.
1: Batu Malang.
0: Batu Hapu juga ada nih.
1: Banyak Seng, Sonic Chicken Hampar. Tempat nah, gua
0: Batu Hapu.
1: Nah, Hapu, Batu Hapu sayang, Batu Hampa sayang. Batu Hapu.
0: Ya,
1: Hapu bro salah.
0: Bentang-bentang ada Batu Malang
1: batu
0: ya.
1: Batu Malang, Batu Hampa.
0: Aduh.
1: Ya udah mau maksudnya. Nanti kita coba kita akan sedikit review juga nanti ya.
0: Betul.
1: Nanti kita muterin juga lagu Ida Jirox, ya, Falling in Love katanya.
0: Oh, boleh.
1: Special
0: boleh.
1: Buat
0: habis ini ya.
1: Habis ini ada ya.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memainkan musik pilihan.
7: Iswara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, One iya. Republic Counting Star nih jadi lagu terakhir kita hari ini untuk jam
1: Suara Keliling.
0: Kita bakal lanjut lagi habis ini ke mana sih?
1: Iya, seperti biasa kirim salam buat kamu yang pengen kirim-kirim, bisa gabung di WhatsApp di 0811-9933.
0: Again, terima kasih buat Kak Afri ya yang udah
1: ngirimin kita sate.
0: Ngirimin
1: ya.
0: Ngirimin kita sate, Masya Allah.
1: Masya Allah, terima kasih. Semoga kamu berkah sal rezekinya.
0: Amin. Oke, sahabat Suara. Abis ini kita bakal lanjut lagi dengan kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Irsa Negoro. Dimana lagi kalau bukan di sebuah lampu Komisata FM, Suara Banjarmasin,
1: Suara Warga Indonesia,
0: Suara Warga Indonesia, Suara Warga Indonesia.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara Warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Masih 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirza dan juga Aksesia Putri. Nomor kamu kembali tentunya dikirim salam suara seru ya. Jadi buat kamu yang belum sempat gabung-gabung dengerin lagu favorit kamu juga, yuk bisa gabung di WhatsApp ya. Sapa-sapa keluarga, orang tersayang, sahabat, pasangan, tetangga, teman, PDKT-an.
0: Waduh. Buruan ya. Sampai jam 11.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
0: Baby Happy
2: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Kalau ngelihat-ngelihat tren-tren beauty
1: and the beast,
0: standard actress, celebrity,
1: beauty and the beast.
0: Tren beauty yang paling kamu tahu?
1: Aduh,
0: yang selama ini kayak apa sih selebriti suka?
1: Kasih contoh dulu biar aku dapat gambarannya.
0: Kayak
1: contohnya
0: misalnya
1: apa?
0: Misalnya ngelakuin treatment rinoplastika.
1: Oh, kalau aku
0: tahu yang paling populer di kamu tuh sebagai
1: operasi
0: awam.
1: Plastik, operasi plastik. Biasanya ya yang dioperasi itu dagu sama hidung. Yang saya tahu.
0: Presisi sih memang dagu sama hidung. Iya benar sih dagu. Maksudnya kayak biasanya kan ada orang yang
1: rahang.
0: Jujur rahang enggak simetris nih. Biasanya mau diperbaiki, tapi kalau untuk di luar Indonesia ya sebenarnya udah biasa aja sih yang namanya operasi plastik.
1: Iya,
0: tapi kalau di Indonesia mungkin itu baru-baru ini yang benar-benar hype. Kayak banyak banget orang yang melakukan rinoplasti.
1: Itu kan latah ya. Sampai melakukan orang yang tren, semua pengen tren gitu.
0: Jadi gimana kalau itu?
1: Operasi. Dagu nih operasi.
0: Tapi kamu itu. Kamu akan operasi sesuatu yang ada di feature wajah kamu enggak kira-kira?
1: Enggak lah. Wajah saya gantong ini. Operasi kagak saya enggak mau.
0: Tapi kalau gigi?
1: Gigi mau
0: untuk
1: sih.
0: Untuk estetika enggak apa-apa ya kalau gigi.
1: Iya, ini kan berapa hari ini saya ngeluh gusi saya nih.
0: Bener.
1: Bengkak-bengkak, sariawan enggak jelas nih.
0: Dulu kan sempat bilang ada yang bilang kan kalau apa tujuannya untuk estetika katanya gigi tuh enggak boleh. Maksudnya di
1: operasi
0: kepercayaan tertentu gitu kan. Cuman setelah saya pikir-pikir, dulu awalnya saya niatnya estetika, kan gigi saya berantakan banget tuh estetika. Ternyata setelah saya jalanin, aduh alhamdulillah deh saya pakai kaut gigi, jadi ketahuan banget tuh gigi-gigi yang jangan sampai rusak dulu. Dia kan kadang-kadang kalau giginya terlalu numpuk nih, sela-selanya itu kalau nggak bersih misalnya
1: ya.
0: Atau jarang dibersihkan itu bakal jadi sarang penumpukan bekas-bekas makanan.
1: Saya kira ini sarang teroris tadi.
0: Nah kalau kayak gitu tebom dong untung enggak.

0: dari Wings Food. Sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan
1: dan Seisa. Mulut saya sarang teroris.
0: Ya kan siapa tahu.
1: Bisa jadi sih bakteri-bakteri kan menjadi teroris. Betul. Di dalam mulut kita.
0: Kita masih nyambungin soal yang tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau menurut saya juga ya, kebersihan mulut ini ternyata sepenting itu.
1: Bener banget.
0: Karena apa? Saat ternyata sakit gigi, sakit di dalam bagian mulut ini, luar biasa sakitnya.
1: Berarti Maggie Z punya lagu Lebih Baik Sakit
0: Gigi
1: daripada sakit hati. Ini tuh salah ya. Mending sakit hati kan gigi.
0: Pembohong.
1: Gigi kalau sakit tuh sampai ke hati, sampai ke telinga, iya. Sampai ke mana.
0: Sumpah deh. Nah itu saya ngerasain tuh berapa hari yang lalu tuh. Jadi gusi saya tuh sampai ini nih, rahang di bawah saya ini juga kerasa. Jadi
1: kerasa kayak dipegang, nyut gitu ya.
0: Dipegang dong saya kayak ih
1: sakit ya.
0: Kurang ajar nih saya bilang. Terus di telinga, telinga tuh kayak kita kayak nganga gitu kan. Tapi emang udah nganga sih ya kalau baju saya ini ya. Jadi berenganga gitu, nganga-nganga mulut saya gitu kan, buka tutup tuh berasa banget sih. Dan ada memang punya debu sedikit.
1: Nah, terus kamu ngapain juga buka tutup?
0: Kan ngobrol, kan
1: nah,
0: ngobrol.
1: Nah, itu maksudnya. Entar pasti ada yang nanya, "Hah, ngapain juga tuh
0: buka tutup?" Iya, ngobrol karena ngobrol tuh.
1: Ngobrol siaran.
0: Tapi kalau kita coba alihkan sebentar dan adrenalin kita lagi naik, itu emang enggak kerasa, memang benar gitu. Cuma ada satu momen nanti kesakitan banget.
1: Ya,
0: gitu.
1: Apalagi kalau kita apa mungkin tidur kali ya?
0: Iya, sama ternyata. Makanya sahabat suara penting sekali menyikat gigi bagian dalam itu.
1: Benar. Nah, kadang-kadang kan kita bagian dalam tuh kita luput ya.
0: Iya, atau nah, malas aja.
1: Yang enggak nyampe aja. Nah, makanya sikat gigi kan sekarang model-model tuh.
0: Betul.
1: Nah, kemarin itu saya sama dokter gigi saya tuh disuruh beli water floss.
0: Oh.
1: Yang buat gigi gitu.
0: Oh, dia mirip kayak scaling gitu kan?
1: Iya, jadi
0: tapi bisa aku pengen dong.
1: Ya, harganya menurut aku cukup worth it ya, 500.000 itu.
0: Di mana sebenarnya aku pengen
1: biar di e-commerce ada, tapi kemarin tuh saya disaranin ini aja, kalau yang lain tuh
0: enggak dulu. Enggak dulu ya. Enggak dulu. Enggak apa saya pengen yang
1: bener. Jadi dia itu tekanannya tuh tinggi gitu, Hirzan. Jadi noda lagi jadi
0: marah berarti dia. Ya?
1: Nah, antagonis kan suka wah gitu.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita tadi ngidul ngobrol tentang kecantikan, beauty trend, sampai kita ngebahas tentang gigi, sahabat suara ya. Gigi ini tuh emang penting banget ya. Jadi saya tuh tempo hari, ya kira-kira mungkin hampir 1 bulan yang lalu kali ya, ketemu sama orang yang memang sudah cukup berumur, tapi sebenarnya gak belum tua banget lah, masih mungkin kisarannya 50 lebihan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah beliau itu pas saya datang dia pakai masker kan. Saya gak tahu. Ternyata beliau tuh lagi ada masalah gigi.
1: Iya.
0: Jadi gigi beliau tuh
1: ada Arman gitu ya, ada
0: masa begitu dia nyanyi. Jadi kan jadi beliau tuh kayak saya lagi ini nih, aduh saya lagi gak bisa ngomong banyak, kata dia.
1: Oh jadi isyarat dia langsung kayak,
0: gak juga bisa sih, tapi kayak ya kayak bilang kayak lagi gak bisa ngomong banyak karena ini gigi saya tuh lagi ada masalah. Jadi gigi saya diperbaiki dan beberapa harus dicabut.
1: Aduh
0: gitu.
1: Skip matuh kalau dicabut ya.
0: Aduh.
1: Berarti udah anestesi dan lain-lain ya.
0: Jadi kan ada infeksi katanya. Nah awalnya tuh di gigi bungsu-bungsu belakang, yang deket-deket belakang, deket-deket gigi bungsu lah, ada masalah kayak lubang gitu. Terus zaman dulu itu suka ada tambalan yang warnanya hitam dulu ya.
1: Gue sangat
0: dulu
1: tahu saya sekali. Itu tambal ban beneran tuh, Sa. Bener mulut tuh.
0: Nah itu tuh kayak maksudnya emang kuat banget sih. Tapi ternyata itu tuh makan-makanin kayak gigi-gigi sekitar. Ya, jadi misalnya
1: rusak.
0: Ya, jadi akhirnya cuman ininya doang, luarnya doang, akhirnya dalamnya udah
1: hancur.
0: Rusak. Nah, sama dokter-dokter yang sekarang nih, maksudnya dokter-dokter muda yang sekarang itu benar-benar dijelasin banget, ini Bu gini, jadi harus dirawat gini. Akhirnya dia dicopot hampir semuanya nih.
1: Di belakang,
0: dia,
1: di belakang. Ya. Aduh
0: sakit ya. Banget tahu yang kayak gitu gak gampang tahu itu.
1: Makanya itu nah, sahabat suara. Jadi penting sekali untuk merawat gigi kamu ya.
0: Benar, dari sekarang investasikan sekarang gigimu dengan bersih-bersih.
1: Betul. Masa Ronaldo aja investasi kaki, kamu enggak investasi gigi gitu kan?
0: Mending ke Bali enggak sih gitu?
1: Ke Bali. Terima kasih. Lo dengerin juga Aksesa. Kita mention sedikit ini, kirim salamnya sudah bergabung nih. Ada Rico katanya kirim salam aja buat Arif, Niken. Terus juga ada Lisa juga yang katanya pengen ngajakin Nina, terus juga Roni buat jalan-jalan.
0: Betul.
1: Minggu ini
0: dengan
1: guys,
0: sepatu rodaku gak nih?
1: Bukan. Dengan jalan dengan sepatu rodaku.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di hari berikutnya.
1: Yes.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan Hirjan Ogoro. Tetap dengerin
1: Suara Banjarmasin,
0: Suara Warga Indonesia.
1: Selamat pagi, sahabat aktivitas. Jangan lupa salat Jumat ya.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus Suara Seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Hirza Nanggor dan juga kamu yang dengerin kita di 10 lagu baru Iswara. Seperti biasa ada 10 lagu yang akan menemani kamu. Kita review dulu lagu yang pertama sampai yang kelima. Ini ada WJ80 sahabat suara yang pastinya menemani kamu kembali dengan lagu-lagu galaunya. Jadi buat sahabat suara mungkin yang lagi cari playlist-playlist lagu galau, jadi lagu WJ80 lagu galau kamu, lagu kenangan.

Selanjutnya lagu yang kedua nih sahabat suara, ada Andin, di mana Andin juga udah tidak muda lagi ya untuk berkarya, yang bisa dibilang sangat konsisten sampai sekarang hampir 20 tahun lebih Andin, dan tetap mengikuti perkembangan musik zaman sekarang. Naksir dari Andin.

Selanjutnya lagu yang ketiga ada Aku JJ yang membuat lagu berbeda dari lagu-lagu sebelum. Biasanya kan alunan dengan petik gitar, kali ini agak semangat. Ini buat kamu yang pengen berdansa dengan lagu terbaru dari Aku JJ, Maria. Seperti biasa, Bernadia selalu memberikan kejutan-kejutan di setiap lagunya. Kali ini lagu terbarunya ini mengambil tema dari alam ya, sahabat suara, itu laut yang tenang.

0: Lagu yang sangat viral sekali nih, Sahabat Suara, yang sempat diobrol banyak orang karena lirikal, terus juga aransemen musik yang luar biasa. Lagu terbaru Tulus, Teh Hijau. Oke Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Suara Warga Indonesia.

91 FM i Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Kembali lagi tentunya bareng Hirza Nanggoro menemani di 10 lagu nih sahabat suara. Ada 5 lagu terakhir yang akan kita review buat kamu yang mau tahu siapa aja sih Kak Hirza. Ini dia kita review lagu yang ke-6 sampai lagu ke-10. Ada Ghea Indrawari membawakan lagu terbarunya dengan suara centilnya ya seperti biasa, genit-genit manja, lagu tentang percintaan lagi, Lingkaran.

Di lagu yang ketujuh ada Marbles. Ini saya senang sekali ya, Marbles ini mencampurkan musik-musik hip-hop R&B gitu ya. R&B yang digabungkan dengan lirik yang cukup bagus menurut aku ya. Ini ngambil dari permainan anak-anak

Dan di lagu yang ke-9 sahabat suara, Hirzan bakal nge-review dulu lagu dari Katiana dan juga Widuri, di mana lagu ini mencoba untuk ngajak kita bisa beranjak lebih jauh, melangkah lebih jauh lagi untuk menghadapi kenyataan, karena kita sudah tidak bersama dengan orang yang kita cintai lagi. Lupakan dia.

0: Dan di lagu yang terakhir, ini dia spesial buat Sahabat Suara, lagu yang dinanti-nantikan, persembahan dari Kunto Aji, Berani. Oke, itu dia 5 lagu terakhir Sahabat Suara. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin dari jam 7 pagi tadi sampai sekarang. Dan selamat menjalani aktivitas. Jangan lupa makan ya, makan siang, ngajakin teman-temannya. Hijalan gue pamit. Ini dia spesial buat kamu 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia

Friday. Sudah hari Jumat pagi yang artinya sampai jam 2 siang nanti kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cio Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan Chris Patih dengan Sepanjang Usia menjadi salah satu lagu di 10 lagu keren yang akan aku kasih buat kamu, sahabat suara. Gimana? Kalau dengerin lagu Chris Patih tuh bikin kita nostalgia gak sih? Makanya, karena udah muterin lagunya Chris Patih, abis ini akan juga ada

diputerin dan kamu gak nyanyi barengan sama kita sahabat suara. Makanya pagi-pagi ini kalau di Simatupang sih cuaca lagi panas-panasnya ya. Makanya aku biar ngebus energi kamu di jalan, di kantor, kita nyanyi bareng-bareng deh lah ya lagu Terlatih Patah Hati ini. Karena

Aisyah. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan yang akan aku puterin buat kamu hari ini, sahabat suara. Gimana? Udah cukup happy paginya hari ini karena lagu-lagu yang aku puterin, lagu-lagu yang sing along. Kita gak berhenti di sini, sahabat suara, karena abis ini masih akan ada lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Gimana? Siapa dari kamu yang walaupun dia udah berbuat kesalahan tuh parah banget gitu ya, tapi kamu belum capek, makanya kamu tuh selalu memberikan dia, yaudah deh, nih aku kasih deh kesempatan kedua buat kamu ya. Akan ada kali kedua buat kamu walaupun kamu tuh udah nyebelin banget. Karena apapun yang masalah yang kita lewatin, kalau misalkan kamu belum capek itu pasti belum kapok gitu, sahabat suara. Ada yang setuju gak nih ya? Juga lagu dari Afgan dengan Sebentar yang aku puterin buat kamu. Pokoknya lagu-lagu hari ini

batas di rumah apa yang akan aku lakuin. Tenang aja, karena lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini lagu-lagu yang buat kamu happy dan relax menjalani hari ini, sahabat suara. Jadi buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, karena abis ini aku akan puterin lagu-lagu yang menjadi request kamu.

0: lagu keren di hari ini, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena Cia Friska masih akan terus menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke WhatsApp kita di 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Kalau kamu mau request lagu, jangan lupa kasih tahu nama kamu siapa, asal kamu dari mana, dan ceritain sedikit boleh kali ya, kenapa kamu memilih untuk request lagu itu. Boleh banget, karena Cia Friska masih akan terus nungguin kamu. Aku ulangin lagi, jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo, temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat siang. Semoga kamu masih dengerin kita ya. Ini katanya Tisha itu habis ini mau request lagunya Bianca Dimas Sejauh Ku Memandang. Katanya Tisha lagi suka banget, jadinya pengen dengerin terus. Siap Tisha, habis ini aku puterin ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau kayak Tisha, yang mau request lagu dan lagunya tuh diputerin, silakan WhatsApp ke 0816-114-1014. Kasih tahu nama kamu siapa, kamu dari mana, dan jelasin juga kenapa kamu request lagu itu ya. Oke Tisha, akan aku puterin buat kamu Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Now Ones.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running into tomorrow.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
4: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk
5: itu
4: pelecehan.
5: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
4: Wah,
5: ada kesempatan gue lututin rudalnya.
4: Anjay, keren.
5: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
4: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
4: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa.
6: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal.
5: Terus
3: gue jenggut nih dari belakang nih.
5: Aduh.
4: Itu si rudalnya itu ya. Abis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
3: Kenapa Pak?
4: Dia ke bawah terus.
3: Dia
4: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
5: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
6: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
4: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif
4: kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
4: Keras dan kan, iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
5: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, habis ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, apa yang mau kamu perbaiki? Nah, boleh tuh ya, kamu pikirin dulu. Habis itu kamu WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk nyampein cerita kamu. Sekalian kamu kasih tahu dulu ya, nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, baru kamu cerita soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa. Aku tunggu cerita kamu abis ini, sahabat suara.
2: Suara warga Indonesia.

Jakarta serta warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Hari ini kita akan ngomongin soal kalau bisa balik ke satu momen, kamu mau memperbaiki apa? Dan pas aku tanya gitu, ada satu WhatsApp yang masuk dari Rani. Hai kak, salam kenal, aku Rani. Aku adalah pendengar setia Iswara dari Jogja. Hai Rani, terima kasih sudah WhatsApp Iswara dan membagikan cerita kamu ya. Rani cerita, katanya kalau dia bisa balik ke satu momen, dia akan balik ke momen waktu SMA. Karena kak, pas aku SMA, aku tuh lagi diem-diemin sahabatku sendiri gara-gara salah paham hal yang kecil banget. Dan sekarang udah 10 tahun gak ngobrol lagi, padahal cuma gara-gara hal sepele. Rani, Rani di Jogja nih ya, itu namanya kayaknya ego yang lebih, jauh lebih gede dari pertemanan ya Rani. Karena 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh ya. Masa iya kamu sampai sekarang belum ngobrol lagi sama sahabat kamu, padahal kamu udah tahu itu adalah hal sepele yang sebetulnya bisa jadi hal yang gak usah dijadiin ribut gitu. Tapi menurut aku nih ya Rani, kamu sekarang belum mau telat, karena gak ada waktu yang telat buat DM atau chat dia malam ini atau nanti sore gitu. Kalau kamu udah luang habis dari kantor, minta maaf gitu, ajak ngobrol lagi. Siapa tahu dia juga nunggu kamu gitu. Dan Rani abis ini akan request lagu Krisya Anak Sekolah, karena

Ini adalah kejadian yang dialami waktu di SMA, sahabat suara. Jadi buat kamu yang punya cerita soal apa yang akan kamu perbaiki ketika kamu bisa balik ke momen di masa lalu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ini dia Krisya, anak sekolah spesial buat Rani di Jogja.

0: tentunya di 101,4 FM suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia lagu Hindia, Berdansalah. Karir ini tak ada artinya. Pas banget sama salah satu WhatsApp yang tiba-tiba masuk pas lagu ini pertama kali diputer tadi pas masih intro, sahabat suara. Ini ada dari Bagas di Jakarta. Hai kak, terima kasih sudah memutarkan lagu Hindia. Karena gue jadi keinget cerita sesuai topik yang lagi lo bawain. Kalau misalkan ada yang bisa gue perbaiki, momen apa gitu. Jujur gue nyesal banget pas dulu resign kerjaan pertama cuma gara-gara ngambek. Ini gue kesebel banget ya Bagas ya. Pertama cuma gara-gara ngambek sama atasan. Padahal kalau dipikir-pikir itu kantor bagus banget buat karir gue sekarang. Sekali lagi thank you kak udah muterin lagunya Hindia ya, Bagas. Nah ini nih ya, keputusan yang diambil pas lagi emosi. Ini sekalian buat lo juga, buat kamu juga sahabat suara yang mendengar dan mungkin setuju atau pernah melakukan hal yang sama kayak Bagas. Cuma di sini poinnya adalah Bagas doang yang berani ngaku dia mengambil keputusan ketika egonya lagi tinggi-tingginya gitu. Jangan resign pas lagi panas ya Bagas. Coba dipikir-pikir dulu. Curhat dulu ke teman ini baiknya gimana. Tapi ya karena ini udah kejadian, semoga ini karena ini soal karir ya Bagas, semoga di kantor kamu sekarang kalau lagi anak-anaknya sama atasan, sama kerjaan, bahkan sama kantornya sendiri, udah tahan dulu, coba dipikir-pikir lagi biar kejadian kayak gini gak terulang dua kali Bagas. Dan buat kamu sahabat suara, buat sama pesan yang sama aku sampaikan buat kamu, kalau kamu lagi ada di momen yang rasanya udah pengen kabur banget, jangan gegabah. Karena siapa tahu ini kamu masih di dalam masa adaptasi aja, atau ini adalah masa-masa dimana kayak ya udah emang lagi momennya aja. Tapi kalau kedepannya itu adalah jalan yang membawa kebaikan buat kamu, kita nggak ada yang tahu. Ya jangan gegabah intinya sahabat suara. Dan buat yang mau ikutan topik kita, kalau kamu bisa balik ke momen di masa lalu, apa yang pengen kamu perbaiki, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara warga Indonesia.

0: 3 Jakarta. Ada kabar baik nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena mulai tanggal 1 Juni hingga 30 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi Anda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio. Ini
1: zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
2: Yeah.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Kan aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Asukan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
1: Restoran. Iya.
3: Iya. Iya.
2: Langsung ditar. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi.
1: Apa
2: lagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara warga Indonesia.

Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kemarin aku baru aja nonton podcast. Salah satu podcast yang narasumbernya itu adalah seorang ahli tidur. Dan pertanyaan pertamanya tuh soal kenapa kita kalau overthinking atau punya kecemasan yang berlebih tuh jadinya susah tidur gitu. Dan

lakuin itu hubungannya sama kecerdasan verbal dan kemampuan problem solving yang lebih tajam. Jadi emang kebanyakan hal yang dipikirin alias overthinking itu tanda dari otak kita emang kerjanya lebih pintar, ibaratkan kata gitu ya sahabat suara. Tapi kan tetap ya, kalau udah berlebihan yang sampai ganggu aktivitas sehari-hari, itu sih kayaknya aku saranin kamu buat konsul ke yang lebih profesional sahabat suara.

gampang bosenan sahabat suara. Kayaknya perlu gitu berhenti dari rutinitas yang itu lagi karena menurut Journal of Behavioral Medicine, dia ngebuktiin kalau ngambil hari istirahat yang ini yang beneran istirahat ya, efeknya bagus banget sahabat suara. Bisa ngurangin stres, nurunin tekanan darah, terus menjaga kesehatan mental kita juga biar jadi lebih baik. Karena kan kalau zaman sekarang ya, orang sibuk tuh kayak mencari validasi, dibilang kayak ih lu produktif deh. Padahal kalau kita istirahat yang bener, itu tuh hitungannya produktif juga. Kayak enggak apa-apa kok kamu istirahat sehari, enggak harus tiap hari tuh, enggak harus produktif sahabat suara, pagi kalau weekend ya. Karena banyak zaman sekarang orang yang weekend tuh dia tetap mencari produktivitas lain, entah dia nyari kerja sampingan lah, pas segala macam, dan padahal itu enggak baik sahabat suara. Coba aja istirahat, bisa makan makanan kesukaan, rebahan seharian. Jadi kan itu bisa bikin kita ngereset badan kita juga ya hitungannya. Ya jadi sahabat suara, kalau mager-mageran sehari itu bukan artinya buang-buang waktu ya, tapi justru itu ngebuat kita ibaratnya ngecas ulang energi kita buat tempur lagi di hari Senin atau besokannya. Udah mau mulai istirahat belum? Karena kan besok weekend.

0: Kita suara warga Indonesia masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Masih ada beberapa menit untuk kamu request lagu Sahabat Suara. Jadi kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Fest 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

Indonesia barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sampai nanti sampai mati dari Leto. Kamu ngerasa gak sih sahabat suara, mungkin buat kamu yang lagi ada di umur 25-26, kan itu lagi mengalami kata orang tuh quarter life crisis ya. Fase-fase dimana kamu tuh lagi bingung ini arah hidupnya mau dibawa kemana ya. Atau nih hidup udah jalan selama ini dengan trauma yang ada, dengan masalah yang ketika dewasa kan masalahnya gak cuma kayak gak ngerjain PR atau telat datang ke kampus nilai jelek, cuma kan ada masalah baru kayak kerjaan banyak banget di kantor, lingkungannya kurang enak, banyak tuh fase-fase dimana kayaknya kamu tuh sulit gitu menerima diri kamu. Tapi kan kayaknya gak semua perasaan itu harus diburu-buruin buat hilang gitu ya, tapi justru rasa yang lagi kamu rasain itu diterima sebagai sebuah proses yang emang harus kamu jalanin, yang harus kamu lewatin. Dan itu bagian dari siklus kehidupan kamu gitu. Dan buat pulih itu kan pasti punya waktu. Sama kayak lagu yang lagi di request sama Sarah dan juga Pertoper. Ini kamu, aku yakin banyak banget dari kamu yang sudah mendengarkan lagu ini dan mau request lagu ini, karena banyak yang relate soal kehampaan tersebut ya sahabat suara. Dan khusus untuk Sarah, Pertoper dan semua orang yang gak berani request lagu ini, ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
5: Kenapa?
4: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
5: gak kesakitan mereka.
4: Ya itu Uti ada au au au au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
6: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus suara seru
6: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dasar warga Indonesia. Beran sama Cia Friska yang sudah menemani kamu sampai jam 2 siang ini, sahabat suara. Terima kasih juga karena sudah menemani Cia siaran dari tadi ya. Seru banget tadi ini ngobrol-ngobrol soal apa yang akan kamu perbaiki kalau kamu bisa mengulang waktu. Dan semoga sekarang apapun yang lagi kamu jalanin hidup kamu, semuanya dijalani dengan ikhlas, dengan tulus. Dan kedepannya kejadian-kejadian minor yang harusnya bisa kamu tidak lakukan di pada saat itu, tidak kamu lakukan gitu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Semangat kerjanya. Sebentar lagi pulang dan besok weekend. Selamat istirahat sejenak, sahabat suara, sebelum akhirnya kamu berkutat kembali dengan aktivitas yang sama di hari Senin. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan Cia Friska di hari ini. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang baik banyak banget. Kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya baik banget.
1: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya. Gitu. I love you Butika.
1: Terima kasih Butika. Liburnya.
2: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja
1: kayak, jalan aja gitu
2: berdua. Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Iswara,
3: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lu pengen upgrade skill dan permainan,

Spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad,

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: Jakarta 105,1 FM.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: menemani suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat sore, Cegus.
6: Waduh, kita jumpa lagi setiap sore menemani kamu sampai nanti malam. Seperti biasa kita awali dengan request dulu, boleh kali?
5: Betul sekali.
6: Jangan lupa juga kita ada punya Sandiwara Radio Jali Jani.
5: Dengerin sahabat suara ya. Buat kamu yang mau request

0: Palem tuh macet loh sebelumnya kalau sore.
1: Ini kan pom bensin kan.
0: Iya itu macet banget.
1: Nah.
0: Sabar ya.
1: Kalau malamnya di Benua Anyar.
0: Malamnya Benua Anyar. Wah itu sih parah sih ya dapat suara ya. Tapi mudahan dengan sabarnya kamu, pahala kamu dalam mencari nafkah untuk keluarga kamu.
1: Iya.
0: Menjadi ladang pahala yang
1: betul.
0: Banyak sekali.
1: Apakah kamu ingin bertambah pahala kamu?
0: Apa nama?
1: Singgahlah ke kafe, minum kopi,
0: tapi
1: jangan sebutin. Ingati ada orang-orang yang hari ini tidak pernah tersentuh kopi sama sekali, tukarakan.
0: Betul.
1: Khusus contohnya
0: ku di Jalan Gatot Subroto 2.
1: Iya.
0: Di belakang Daihatsu Balerawa. Nah,
1: itu. Ada dua onggok manusia yang sedang menunggu antaran kopimu. Terbuka untuk umum, panggilan orang siapa aja yang ada kepikiran kayak kopi manis nih, ah kami pakai game. Langsung aja sudah, kami pakai game.
0: Kami hadangi.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon

0: binatang. Jane.
1: Jale.
0: Aku pusing kepala, Jane.
1: Makanya aja kita refreshing bareng-bareng aja.
0: Refreshing?
1: Iya.
0: Bareng-bareng. Waduh, jalan-jalan lon Jane.
1: Cakep.
0: Aku minta bawahi ke depan kada Jane, aku minta bawahi ini.
1: Aku hendak menjajak ke kam nih ya.
0: Kemana Jane?
1: Ke kebun binatang kali ai.
0: Kebun binatang. Waduh, ayo.
1: Nah, ini kebun binatang aja, Lek.
0: Wih, kebun binatang.
1: Hati-hati, Jali, ini singanya dilapas, sesungguhnya dilapas.
0: Assalamualaikum. Belapasin singanya. Aku ada bependeng nih, Jane. Aku takut dan luluh, tapi kok Jane? Kenapa pala Jane, Nek?
1: Makanya aja, aku begini, kita berdua aja sih, Nek. Ikam kat tutup binatang apa gerang?
0: Aku jujur aja kada suah aku ke kebun binatang Jane.
1: Nah,
0: adi di sini ada apa aja Jane?
1: Di sini banyak binatangnya dari pas banyak ikam bakawanan aku. Di sini aku pada binatangnya lengkap dari ai.
0: Aku bisa dapat informasi. Binatang apa aja?
1: Nih ada apa namanya burung gereja.
0: Burung gereja.
1: Burung gereja. Ini burung atau gerejanya dari?
0: Oh, kayak itu. Ini burung.
1: Ini burung.
0: Itu gereja.
1: Iya, itu gereja.
0: Burung.
1: Burung gereja.
0: Burung gereja. Iya. Kada suah melihat aku Jane nih. Amun gereja lancak. Burungnya kada suah aku.
1: Nah, amun itu. Kucing.
0: Kucing. Kucing binatang. Kayak apa bedanya lanan di rumah Jane?
1: Amun di rumah ini berabah.
0: Berabah.
1: Amun di sini kucingnya besila dok.
0: Bah. Aku mulai gugup Jane, kucing besila. Aduh, mudahan kada bugokku kucingnya nah. Amun sampai bugokku aku buka dulu Jane. Aduh.
1: Nah, selanjutnya kita akan melihat
0: ya
1: iwa kepala timah nih Jale.
0: Ini aku kada suah melihat iwa kepala timah. Cucuk hajinya kada kau mencungul Jane lah.
1: Kenapa Jale?
0: Bagat kepalanya ada timahnya.
1: Nah, kita jalan-jalan lagi Jane ya.
0: Jalan lagi.
1: Jane
0: itu apa Jane itu yang sebelah kiri kam Jane?
1: Oh, itu Jane. Ini makhluk langka.
0: Makhluk langka.
1: Makhluk langka Jane.
0: Bagusnya Jane. Apa itu Jane?
1: Belalang ruku.
0: Bah. Belalang ruku. Adang. Aku lagi halus Jane lah. Ada kawanku suah membagi aku nina je belalang sembah. Ini belalang ruko. Berartinya naik dah lah. Bangun dehnya. Sampai ruko. Aduh, bagusnya belalang sembah. Jadi belalang ruko. Waduh.
1: Angka ya Jale.
0: Mantap ini ngagannya kebun binatang.
1: Apa Jale?
0: Yang beda.
1: Nah tu tujuan terbang-terbang Jale.
0: Apa?
1: Terbang-terbang.
0: Terbang-terbang. Apa itu?
1: Kuyang.
0: Bah.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Ja-

Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Sahabat Suara, selamat sore. Apa kabar? Semoga sehat walafiat. Buat kamu yang baru jadi nyalain radionya, ketemu lagi sama kita berdua ya di sore hari ini, tanggal 10 bulan 7 2026. Hari Jumat banget, menyambut weekend ya, yang mana jalanan sudah mulai padat dengan aktivitas orang-orang yang mau menikmati liburan di akhir-akhir pekan, karena Senin depan sudah mulai masuk lagi ya. Anak-anak sekolah sudah mulai turun lagi. Pada rame toko buku untuk beli-beli perlengkapan sekolah di last-last minute kayak gini. Terus pada rame juga seragam-seragam, toko-toko yang jualan seragam sekolah. Tapi kalau memang masih ada yang bagus, pakai itu aja dulu ya, nggak mesti beli baru mah ya. Indeks ekonomi mah harus bisa benar-benar hemat, sahabat Suara. Kita menemani kamu seperti biasa, silakan bergabung di 0811 993 3901. Silakan disimpan nomor Suara, dan biar bisa kamu request lagu favorit kamu. Jadi nanti pada saat kamu di jalan, kamulah udah langsung dengerin lagu-lagu yang ingin kamu dengarkan menemani di perjalanan. Seperti biasa ya, sampai jam 9 malam, Rama dan Adi menemani kamu di Suara Santai.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
2: Bu Nana!
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscan.
8: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
11: Loon, where elegance begins.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, sahabat suara. Dan udah jam 6 ya, kita masih tetap akan menerima requestan kamu di 0811 9933 901. Tapi setelah ini kita akan nge-review dulu di 10 lagu baru Iswara. Lagu apa aja, siapa tahu ada lagu favorit kamu yang gabung ya. Siapa tahu ada lagu-lagu yang sering kamu request, yang udah kamu tunggu-tunggu, yang masuk list di 10 lagu baru Iswara. Santai bersama Ramadan Adi. Setelah ini ya, kita tungguin aja dari requestan kamu di nomor yang sama di 0811 9933 901.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
2: Jakarta,
1: Jogja,
2: Makassar,
1: Medan,
2: Palembang,
1: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.
12: Ya, 10 lagu baru Iswara.

baru Iswara. Hari ini kita ada punya playlist apa saja menemani sore kamu di tanggal 10 hari Jumat menyambut weekend. Ya, harus semangat lah ya. Kan besok udah kerja. Besok udah libur gitu kan ya. Tapi kalau ada yang masih kerja ya enggak apa-apa juga. Hitung-hitung bersedekah. Tiba-tiba hitung-hitung bersedekah. Yaudahlah ya, menemani kamu sore hari ini menunggu maghrib. Kita ada punya 10 lagu baru Iswara. Siapa saja yang masuk di 10 playlist terbaru ini? Ini dia, kita mulai dari yang pertama.

0: Kenapa jadi gondrong?
1: Kalau ini perempuan dong. Ya.
0: Ini perempuan nih, ketua Ajim tadi yang cowok pertama. Ini kalo perempuan ini? Kita ada punya Marbles, Marbles. Ya itulah pokoknya.
1: Dengan home terbaru Pimpa. Girl, I'm sorry, but I'm taking. Do you really like me or just the money I'm making? Lawan Ram, lawan Ram.
0: Ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ Sanja main masih mainan mandi di lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini adalah Gunayaka Raya Putra, cewek Aling, sahabat suara di
0: lagu ketiga. Cewek Aling ini dibalik cewek gila.
1: Oh iya.
0: Alik, Alik.
1: Ini Rama keren tau gitu ya.
0: Alik, aku tuh. Hey, untung ku ingat dosa.
1: Lupakan dia.
0: Iya, yoi.
1: Dari Katiana dan Widuri.
0: Widuri ini anaknya ini kan, Dewi Dwi Sasono.
1: Serius nih?
0: Widuri.
1: Oh, nanti ku cari soalnya.
0: Coba cari. Coba kepada pemirsa yang aku ikam. Gini-gini musikalitasku tinggi, Bos.
1: Mantap. Wow. Ini dia.

0: dengan warna musik 80-an, benar-benar 80-an, ya membuat kita nostalgia lagi.
1: Yes.
0: Tapi kalau sampai Gen Z suka dengan konsep mereka, the best sih.
1: Ini dia Wija 80, lagu kenangan.
2: Saat kau genggam tangannya.
1: Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu pertama yang akan kita putarkan untuk kamu. Langsung kita dengarkan dulu. Untuk Aji, B-nya kecil nih.
0: Yoi.
1: Berani.
3: 10 lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Sudah 5 lagu kita putarkan untuk kamu. Yang lagi di jalan ada Naila dan Audi.
1: Naila dan Audi. Uhuy.
0: Ada juga di TikTok Sari Julita. Kirim salam juga buat owner dan seluruh karyawan Awa Chicken Jalan Pramuka.
1: Wah, baru tahu kita nak kayak persnya Awa Chicken pula. Apakah chickennya rasa ayam?
0: Seharusnya kan chicken.
1: Iya.
0: Coba masa kita cuman merawa aja.
1: Halo, karyawan Awa Chicken di Jalan Pramuka.
0: Semoga laku terus ya. Amin.
1: Ayam tepung lah tuh.
0: Udah ginram. Ada juan.
1: Aku takut ayam tepung lah.
0: Iya, kalau.
1: Mana masa ada kalonnya ke Danu?
0: Ini ada juga yakin. Kirim salam buat seluruh karyawan PT BAM.
1: Bam Wong. Baim. Tuh ada tuh. BP Berkat Jaya Makmur Sentosa Ahoy.
0: Terima kasih ya udah dengerin kita ya. Cepet tahu nih kalau kamu Awa Chicken tadi mau didatengin boleh aja ya kan.
1: Boleh Ram. Kita promoin.
0: Apalagi deket ya kan Ram
1: di Pramuka sini.
0: Iya.
1: Banner.
0: Bisa ya. Makanlah kita. Ayam.
1: Hah?
0: Ayam makanlah.
1: Iya dong ah.
0: Masa makanya ada?
1: Aku, makanya aku bertanya tuh ayam apa? Ayam tepung kah? Ayam geprek kah? Apakah?
0: Ayam mainan.
1: Bah, ayam warna-warni.
0: Iya.
1: Waduh.
0: Mau makan lah.
1: Kada purun
0: gitu.
1: Mau makan ya, cuma cabutin dulu bulunya.
0: Oke, tempat suara kita lanjut lagi di 5 lagu selanjutnya ini dia.

0: ada tanteku.
1: Siapa?
0: Andin.
1: Tante kamu?
0: Anaknya. Apalagi aku suka lagu-lagunya ya kan. Dan ini lagu yang menuju album ke-9-nya Sahabat Suara.

0: cabut suara.
1: Iya.
0: Di tempo ini cepat banget.
1: Laju banget, anak lakas tuntung kah?
0: Jadi ini kayaknya lagu pertama pas festival.
1: Bah.
0: Sisanya boxing gennya lagi. Ini dia.

0: lagu selanjutnya Ram.
1: Ya.
0: Ada Aku JJ.
1: Aku Rama.
0: Aku JJ.
1: Aku Rama.
0: Judulnya apa?
1: Maria Maria. Penari Bulgur Parister nama.
0: Siapa sih yang nama benernya?
1: Hah?
0: Dari Maria Jaria sambat.
1: Maria
0: Zakia yang bujur.
1: Zakia yang bujur. Maria ini sepupunya.
0: Ini dia Aku JJ Maria. Bang Rama, halo.
1: Halo, Aldino Yoga.
0: Ada Sali juga. Umar Rama baju hitam.
1: Ih.
0: Lamanya dulu perasaan tunggu.
1: Tunggu kiris.
0: Tinggi kirku.
1: Tunggu kiris. Tinggi kurus.
0: Nah itu dia.
1: Ya aku masih ya tinggi kurus.
0: Oke, sobat suara, sebelum mendengarkan lagu fullnya,
1: ya,
0: kita akan mendengarkan azan maghrib dulu ya untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: 10 lagu baru di suara. Suara warga Indonesia.
3: Saatnya kita dengarkan azan maghrib

0: Iswara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.

0: ini
1: Senin udah sekolah ya anak ya.
0: Betul.
1: Pasti sahabat suara ada yang memaatkan banget weekend ini. Terus liburan bareng keluarga yang mungkin mau ke apa? Ke mall, staycation.
0: Tadi aku ke mall. Penuh.
1: Penuh juga. Hmm.
0: Siang ke sore.
1: Tadi aku ke salah satu hotel juga nih di BJB kan. Kan aku ketemuannya jam 1:30. Gen seharusnya emang check in tuh jam 2 ya orang ya?
0: Iya.
1: Wah, rame banget.
0: Di check in-nya
1: tuh. Iya. Wah, tapi banyak anak-anak.
0: Oh iya, benar. Di situ kan enak, maksudnya satu mall sekalian sama hotel.
1: Iya.
0: Dan dekat kemana-mana.
1: Betul, itu dia.
0: Hanya tadi ya, gitu kan. Dilihat juga di jalan ada 4KH, 4KT.
1: Oh, berarti banyak.
0: Ada yang AB, ada yang AD, B.
1: Hebat juga kita nih ya.
0: Showroom sekalinya.
1: Bukan di showroom. Pun Doni motor sekalinya.
0: Doni motor.
1: Eh, by the way, alhamdulillah Prancis menang.
0: Maroko.
1: Nah, Maroko akhirnya kalah.
0: Berapa?
1: 2-0.
0: Ish.
1: Mbappe sama Dembele yang cetak.
0: Waduh.
1: Karena dapat Tamaram.
0: Kakawa
1: memberi
0: rokok. Jadi, 11 orang kalah.
1: Iya, kalah jadinya ya. Besok Spanyol
0: England,
1: ya.
0: England, Swedia.
1: England Minggu.
0: Besok ada? Oh, Sabtu ya masih ya.
1: Sabar Ram.
0: Kan sabar kena final.
1: Wush. Siapa prediksi kamu final? Final siapa prediksi kamu?
0: Tahu. Argentina paling. Sudah bisa dipastikan.
1: Kalau Argentina kalah sih baru rame. Ram, nah, baru rame piala dunia ya Ram.
0: Kalau kalah baru rame. Kayak tapi iya, kayaknya kada deh.
1: Wah. Itu dia ya. Tapi kita nikmati saja sahabat suara. Kali ini kita di Ngobras ya. Ada tema kita menjadi dewasa itu ternyata titik.
0: Bagaimana pendapat kamu sahabat suara? Menjadi dewasa itu ternyata nah titik.
1: Nah,
0: sehingga kita bilang, "Oh iya ya. Ah, iya bujur." Nah, kayak itu.
1: Nah, dulu kan mungkin waktu kecil kayak enak nih orang dewasa pulang bisa malam.
0: Iya kan? Enak nih.
1: Punya duit.
0: Kalau sudah lulus SMA, kuliah pakai baju bebas.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan?
1: Bisa bawa kendaraan.
0: Wah, enak nih beli kemalam kalau di Sariki. Enak nih anak nukar apa aja.
1: Kawa.
0: Baik, Kam.
1: Terus misalnya ini. Kalau dulu sekolah kan SD SMP kan jam 7, jam 7.30 udah masukan. Kok orang dewasa jam segini belum pulak?
0: Aku kuliah sore aja. Masuk siang nyamannya aja nah. Bihiri anjing.
1: Tapi ternyata dari semua nikmat yang kita dulu lihat ya.
0: Iya, betul.
1: Menjadi dewasa itu ternyata
0: titik.
1: Kasih tahu sahabat suara, menurut kamu menjadi dewasa itu ternyata titik versi kamu apa?
0: Yep.
1: Di 0811 993 3901.

0: Transit 90,1 FM Sahabat Suara. Menjadi dewasa itu ternyata
1: pusing. pusing. Jadi dewasa itu pusing, untung bagaimana ya? Pusing.
0: Jadi tulang yang awalnya tulang apa?
1: Kamu tulang yang awalnya mungkin tulang lunak, sekarang menjadi tulang.
0: Apa tulang apa harusnya?
1: Tulang rawan.
0: Lain.
1: Tulang punggung.
0: Tulang punggung. Yang awalnya jadi tulang punggung jadi tulang pinggul ini.
1: Iya. Yang awalnya tulang punggung keluarga jadi tulang punggung komedi.
0: Yang awalnya tulang apa? Tulang punggung?
1: Iya.
0: Tulang tulung.
1: Ya harapannya jadi tulang punggung, jadi tulung-tulung. Tulang tulung.
0: Iya, lucu juga.
1: Jadi dewasa itu sebenarnya apa ya? Salah satu bentuk dari hasil yang kita jalani kan.
0: Nah,
1: dari proses mungkin bisa jadi di SMP ya.
0: SMP,
1: SMA, kuliah. Nah, dewasanya itu kadang-kadang semua orang tuh gak sama. Ada yang dituntut dewasa dari kecil. Ya kan?
0: Ditempa kehidupan
1: dari kecil, dari halus dah.
0: Ya.
1: Hanya kalau dari parut dewasa dehnya. Artinya kan mungkin ada keluarganya terpisah atau segala macam.
0: Iya, beratlah ya.
1: Beratlah pokoknya. Ada yang dewasanya SD.
0: Ya berat kan? Juga lah
1: berat
0: ya.
1: Dua. Ada yang dewasanya SMP. SMA, kuliah. Ada lagi yang dewasanya itu baru di usia matang.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, orang startnya kan
0: beda-beda.
1: Beda-beda ya startnya. Jadi mah jangan samakan aku dengan dia.
0: Yes.
1: Diaku.
0: Iya. Tapi jangan emosi juga sama orang yang dewasanya telat.
1: Maksudku. Jangan ngejudge.
0: Ikam nyaman nai.
1: Dasar nyaman apa? Ikam nyaman nai jar kuitan sugih. Lah dasar nyaman.
0: Nyaman kami.
1: Amun ikam nalah kuitan ikam sugih nyaman kada?
0: Nyaman
1: makanya. Wah, ikam nyaman. Dasar nyaman.
0: Dasar nyaman.
1: Ikam nyaman aja gaji 20 juta. Dasar nyaman. Gaji 20 juta. Siapa yang akan dendam 20 juta?
0: Tapi ya ketika dewasa itu ternyata mikirnya kayak gini ya. Gaji 500 ribu lo.
1: Ya.
0: Dulu gaji misalnya 200 ribu deh ya. Awalnya
1: 200
0: kan siaran lo
1: ya.
0: Misalnya gajiku 500 ini cukup beratan
1: ya, ya, ya.
0: Dapatlah gaji 500
1: ya.
0: Oh ternyata jaka-jaka gajiku sejuta. Jangan pada daku nih
1: kayaknya.
0: Dapatlah aku, gaji sejuta.
1: Oh bindak pangamun sudah
0: sejuta
1: misalnya, ya, ya, kan. Ya. Atau gini, sudah dewasa nih, cicilan segala macam nih 4 juta mobil misalnya, mobil atau motor segala macam cicilan. Kayaknya melunas nih kau pengbihinak nih. Gaya hidup bertambah.
0: Iya.
1: Bah.
0: Sama aja
1: sama sekalinya. Aja.
0: Itu dewasa kayak gitu juga lah.
1: Iya, tapi kan berasa. Minimal kan kita kada dari kejar-kejar.
0: Oh iya.
1: Kalau masalah gaya hidup kan kita kau merem. Kalau cicilan kada kau direm.
0: Harus
1: bayar terus.
0: Aku enggak aku ya, kalau aku kurang setuju dengan KPR yang 40 tahun.
1: Mana ada KPR 40 tahun?
0: Nah, baca berita terbaru.
1: 40 tahun?
0: 40 tahun.
1: KPR 40 tahun?
0: Ini mengakali untuk gaji 2,5 juta. Coba tulis deh, kalau nggak percaya.
1: KPR 40 tahun? Nah,
0: Rama ini kayak kada beinjak di bumi.
1: Aku mengawang, boy. Komputer jangan mampu.
0: Sabar dong.
1: Dan mana nih?
0: Iya.
1: KPR 40 tahun, deh.
0: Iya, baru disemikan. Ini kan karena gaji ada yang 2,5. Ada yang itu kan. Jadi biar dapatlah gaji bisa tenor 40 tahun baru diresmikan.
1: Pemerintah resmi memberlakukan perpanjangan tenor kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi hingga 40 tahun dengan suku bunga tetap 5% untuk rumah tapak dan 6% untuk rumah susun. Kebijakan ini bertujuan meringankan cicilan masyarakat sehingga diperkirakan angsuran bulanan bisa turun hingga di bawah 1 juta untuk rumah bersubsidi. Lah kita di bawah 1 juta.
0: Bayang, tapi kalau 4 itu kan 15 tahun, 20 tahun kan buat kita.
1: Iya.
0: 40 tahun bisa 300 ribu, 200 ribu.
1: Wih, iya betul.
0: Tapi 40 tahun.
1: Cuma 40 tahun.
0: Ini masalahnya ada yang bilang kan, misalnya nih, umur kamu beli rumah, kan biasanya orang baru lulus kuliah 25, begawi 5 tahun.
1: Iya.
0: Ambil rumah. 40 tahun, kamu sudah 70.
1: Iya.
0: Belum tentu umur 70 masih segar atau
1: masih segar, ya kan? Betul.
0: limpahannya tuh ke anak, jadinya bayarnya.
1: Oh, kasian bisa kan? Bisa turun, iya benar.
0: Tapi kasian anak.
1: Jadinya. Makanya diadakan 40 tahun ini supaya bebannya ke datapi ini.
0: Iya, tapi datapi tinggi. Masalahnya akan tetap dilimpahkan
1: ke anak.
0: Anak, keturunan gitu. Eh, kalau Rama kayak gimana nih? Suka datang KPR 40 tahun? Ah,
1: aku kadegin. Aku lah, ambil misalnya cicilan nih 3 tahun aja. Ada orang yang menjamin aku hidup 3 tahun lagi.
0: Takut kan, Ram?
1: Takut kalau pindah. Timbul. Iya, kalau misalkan di perjanjian, kalau misalkan ada apa-apa, meninggal, lunas langsung. Ya, alhamdulillah.
0: Ha-ha.
1: Ya, alhamdulillah kan.
0: Tapi kalau ada klausul itu?
1: Amun kalau ada klausulnya?
0: Bayar pulang.
1: Iya, amun anak.
0: Berutang berarti.
1: Itu. Pada tenang aku, ditanggung di malaikat.
0: Mana utang?
1: Mana utang, ya. Kayak apa,
0: Mak? Utang apa ulun?
1: Utang apa ulun? Natu rumah, segala macam. Ikam belum manu 40 tahun. Hanya menyicil 6 bulan ikam jalan, ya. Badoh. 6 bulan hanya. Aduh.
0: Salah benar juga, ya.
1: Luput lalu.
0: Iya, makanya agak riskan di sini.
1: Ada Bang Andi.
0: Apa jar
1: Bang Andi? Bang Andi, dewasa itu kulit ayam KFC dimakan kawan, terus dimakan kawan, terus kada sarik, itu dewasa, ya.
0: Ya, siap-siap, Pak.
1: Siap-siap. Mana?
0: Mana? Kok kulit ada ayamnya mana?
1: Iya, mana? Kulit ayamnya ada dak?
0: Masa babar kayak
1: itu? Masa babar kayak itu, ya?
0: Buktikan dong, pian kada sangit.
1: Sini kulit ayamnya. Lawan ayam-ayam.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.

0: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
0: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kamu pernah gak sih kalau lagi seru-serunya nih nonton atau main game, tiba-tiba internetnya malah lemot?
1: Iya nih, sering banget. Apalagi pas video call atau meeting online, pusing.
0: Nah, sekarang gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Wah, cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari.
0: Bener banget. Dan ada promo menarik khusus pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan cukup Rp650.000 aja. Setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Yeah. Dan gak cuma itu Rama, bisa juga nih dapat bonus gratis 3 bulan, akses video light, dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
1: Wah, menarik banget. Terus kalau mau langganan, caranya gimana?
0: Langsung aja, kamu hubungi WhatsApp 0818 0800 5858. Kunjungi website 1.xl.co.id.
1: XL1, Wi-Fi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Saatnya sholat Isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
5: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Jadi dewasa itu ternyata penuh tanggung jawab ya, Ram.
1: Benar sekali. Dewasa itu kan D-nya tanggung jawab ya. Jadi
0: hikmah. Paling enggak kamu bertanggung jawab dengan hidupmu dulu deh.
1: Benar. Kalau kamu sudah berkeluarga, otomatis tanggung jawab kamu akan lebih banyak.
0: Iya.
1: Cuma kalau kamu masih mencari jati diri, tanggung jawabnya ada di diri kamu sendiri. Mau dan kamu bergaul dengan kelompok A, kelompok B, atau circle A, circle B, baik buruknya di tangan kamu.
0: Dan jangan main-main ya, jangan sama tanggung jawab ya.
1: Jadi
0: kayak utang loh itu.
1: Bener, tanggung jawab itu anak muda ya, kita kasih tahu nih ya, buat kamu yang Gen Z yang usianya masih 20 apalagi 15. Ya, tanggung jawab itu kamu siap menanggung dan siap menjawab. Jadi apapun resikonya tanggung sendiri.
0: Betul.
1: Apapun pertanyaan yang datang jawab sendiri.
0: Betul. Itu keras nggak tuh?
1: Tanggung jawab bos. Laki. Kalau kamu benar-benar laki harus berani tanggung jawab.
0: Betul.
1: Kalau kamu bukan laki dan kalau kamu nggak berani tanggung jawab kamu bukan laki namanya. Aku tuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jumat sudah nih,
1: Jumat mana sudah nih, berat mana sudah.
0: Jumat mana sudah.
1: Khutbah panjang nih sampai malam. Orang habis jumatan aja kami sampai Mbak Isa masih mengutbah khutbah Isa boleh.
0: Banyak malah dipadahi kisah umat nih lah
1: banyak lah. Makanya jurang semalam tamu kawanku ya, alhamdulillah kalau sering selamat ikam masih ada nang manukan bala aja umat aja aku heh
0: apa aku
1: masih ada nang manukan bala aja
0: iya apa aku
1: jangan
0: toh.
1: Jangan kayak itu banyak jualan santai
0: boleh kita. Memuji tapi jangan
1: santai kayak itu aja kita
0: jangan
1: orang enak kalau kita nu
0: boleh memuji tapi jangan apa berdosa loh nurangnya ya.
1: Boleh memuji cuma jamin di kawan juga. Maka itu kan kayak ibaratnya apa-apa kawan penyebabnya.
0: Betul sekali.
1: Suaranya banyak dosa masih.
0: Panjang pulang. Panjang pulang. Akan dapat suara salah kita lagi dikirim salam ya.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung dikirim salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Satu jam terakhir kita sahabat suara menemani kamu.
1: Iya.
0: Di malam ini nih.
1: Jumat ya sahabat suara. Jadi kita tuh siarnya Senin sampai Jumat.
0: Ini by the way udah masuk tanggal 10 ya.
1: Betul.
0: Berarti ada 3 minggu lagi.
1: Hoi.
0: 3 minggu lagi enggak tuh. Bulan ini bulan anak nasional juga.
1: Oh iya.
0: Iya. Ya tanggal 23 nanti harusnya ya.
1: Tanggal 23.
0: 23. Gitu, sahabat suara. Juga sahabat suara yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi mungkin biasanya kalau Jumat ini kan biasanya nongkrong dulu sama temen pulang dari gawian gitu loh, Ram.
1: Betul. Sama keluarganya besok. Ini ya ada yang main futsal, bulu tangkis. Ada yang
0: Pedal
1: macam-macam, bebas.
0: Iya.
1: Ada Jesse mau request Samuel Cipta.
0: Oke.
1: Ada Samuel. Gapi tuh. Gapi kan siapa tuh?
0: Sudah tadi, kayaknya mau rahasia hati dari elemen.
1: Udah kita putarin?
0: Udah, elemen.
1: Kita temenin sahabat suara sampai jam 9 nanti, satu jam terakhir dikirim salam. Silakan bergabung 0811-9933-901. Atau kamu yang lagi nonton TikTok, boleh juga di follow @iswara.bjr.

0: walau suara Banjarmasin.
1: Iya.
0: 90,1 FM, sahabat suara. Ada nggak rekomendasi tempat makan baru yang menurut kamu oke? Ada coffee shop baru tuh di dimana? Mall ya?
1: Oh iya, Coffee Tree apa sih namanya?
0: Lupa aku. Kopi Nang dengan Bismillah.
1: Bah. Kopi Saku dengan dia.
0: Bah. Kopi Saku dengan dia. Apa? Kopi Saku dengan dia gitu ya.
1: Iya. Apa ya? Rekomendasi kayaknya enggak ada deh.
0: Assalamualaikum.
1: Kalau ini kali apa kafe makin banyak di sekarang di Banjarmasin.
0: Banyak banget hidden yang
1: makin gitu lah, banyak hidden, itu yang di Benua Anyar yang baru ya kemarin Maura ke situ. Kumaro apa sih namanya itu?
0: Oh iya iya.
1: Dekat jembatan Benua Anyar ternyata ada view-nya rooftop-nya.
0: Punyanya.
1: Jadi view-nya Padang Sabat belakang itu. Tapi bagus.
0: Ya,
1: sunset.
0: Iya iya benar. Jadi kayak menikmati alamnya.
1: Iya, Padang Sabat kan.
0: Di sini ada juga di Gatot yang baru ya?
1: Di mana?
0: Ada Ram yang ruko putih
1: lampu. Oh itu tadi iya yang tadi kulihat warna hijau.
0: Iya itu
1: ya,
0: baru
1: ya,
0: banget.
1: Itu baru banget itu. Ramai uh-huh. juga.
0: Punya siapa itu?
1: Urang lah. Pada urang lah. Anak amunikam dapat apa?
0: Tadi ada yang tadi mie ayam apa tadi? Ayam goreng apa?
1: Mie ayam soto Banjar.
0: Lain ayam yang grand open. Tadi bilang ayam goreng.
1: Oh ayam awa.
0: Ternyata besok baru grand opening.
1: Oh iya. Wow.
0: Terus dia ngechat, ambil aja nanti nama Adi dan Rama aja.
1: Gak bisa dong.
0: Gak
1: enak bos.
0: Nah, sumpan dong.
1: Sumpan dong. Kami harus udah ada undangan resminya.
0: Iya.
1: Masa tiba-tiba kami ambil aja atas nama Adi dan Rama. Mak ada kamu, ada mau kami karena nyaman. Kayaknya aja pas sudah buka.
0: Iya.
1: Nah kami belang ke situ.
0: Nah amun kayak itu bagus.
1: Iya. Amun kayak ini pederam nih kami. Mana esok ada siaran kami.
0: Kaderami kami.
1: Yeah. Kaminya nak kaderami.
0: Iya,
1: amun buat penerami ya, enggak iya, nyar buka.
0: Mun kami kan biasa-biasa aja.
1: Iya.
0: Itulah.
1: Kada apa-apa kami kada usah apa-apa pengen dengerin radio aja.
0: Imong dah kami
1: buka,
0: ya.
1: Buka aja radio standby akan saat dari buka sampai tutup. Imong dah kami kan di belasannya.
0: Itu juga kada usah. Jadi di mungkin kalau itu warung makan setelnya isuara aja.
1: Pian kayak apalah nilah dengarilah kalau pian bisa warung makan, rumah makan, kafe segala macam putar radio. Terus pian WA ke kami. Kami sapakan ngareng-ngareng customer pian.
0: Iya.
1: Kayak apa kada langsung ke situ taruh buhannya.
0: Contohnya misalnya nih lah warung Banjar misalnya kan.
1: Misalnya.
0: Iya, warung Banjar.
1: Warung Banjar. Terus tiba-tiba ngareng pian siapa, Pak? Atas nama siapa aja? Ya kan pesan atas nama siapa?
0: Mm-mm.
1: Atas nama Adi.
0: Itu siapa?
1: WA ada tuh.
0: Apa tuh
1: pagi? Selamat pagi Mas Adi lagi di warung Banjar.
0: Nice.
1: Apa ya kamu kadada nak iya, itu iya, di radio di Banjar iya.
0: kadada.
1: Kami Janang Wani.
0: Kau bisa di chat nama pelanggannya langsung kami sapa.
1: Langsung kami sapa. Selamat pagi, sore, siang, malam buat dia lagi makan di warung ini jangan.
0: Jangan lupa minum.
1: Karena
0: sadakan.
1: Sampai dijungi kasirnya ada-kada. Amun kada ada kasirnya gratis.
0: Bila kada ada nota gratis jar.
1: Ini kada ada kasir gratis. Pucat kasir menah di kami kada kawa. Ada kawa hilang. Pokoknya kada ada gratis.
0: Jai, baka Unda anak mana sudah ke WC? WC-nya di Subagang. Rumah makan Unda nih, Jai.
1: Apa Unda nih, Jai? Ini dekat denda, apa hilang nih, Jai?
0: Maka orang nencak mana sudah, kalau denda nencak banyak hutang.
1: Cobai aja. Cobai aja tinggalkan, Jai. Bobulitnya. Nah, lo kosong, ya. Bulikan.
0: Padahal belum nyubarang.
1: Belum nyubagang. Bobai bakal tinggit, ya. Nah, lo kosong, dah. Bulikan buatnya, ya.
0: Dasar jahil.
1: Bakal lalu,
0: dasar jahil, gitu.

0: Yes. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat malam buat kamu yang lagi di jalan.
1: Iya.
0: Mungkin hari ini lagi gak mood karena kerjaannya banyak, terus ada rapat, kamu merasa dikritik terus gitu kan.
1: Gak apa-apa.
0: Sabar ya.
1: Gak apa-apa. Itu juga salah satu bagian dari cerita pekerjaan kan.
0: Betul.
1: Nyaman aja kan menyambat kayak kemarin pegawai juga.
0: Ada momen kemarin aku kan dasar nyaman. Dasar nyaman. Ada nyawa bang.
1: Kita nih apa? Ada tukang sabari aja.
0: Iya, bujur.
1: Coba kayak apa pang lagi yang kemarin di jalan nih. Toh ikan mama esok turun ha.
0: Iya.
1: Iya lo.
0: Tapi kalau dulu emang seberapa di mamai pun seharusnya baik-baik aja.
1: Baik-baik aja. Sekarang tuh kayak semacam lebih cepat untuk mengeluh tuh nah.
0: Kemarin kan aku ada saat ngobrol kan sama atasanku. Kalau bedanya sekarang sama dulu, kalau dulu tuh orang mencari kestabilan.
1: Dulu mencari kestabilan.
0: Orang tua.
1: Tuh ada Anissa Normal Melati tuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nisa. Selamat malam. Ada Reja. Halo Reja. Reja mana? Iswar Medan.
1: Ja.
0: Itu masih Reja. Aku jarang lihat flyernya Reja.
1: Aman Lai.
0: Aman Lai.
1: Dari atau Medan
0: sibuk,
1: itu.
0: Atau sibuk nih udah nih karena ada punya istri juga kan.
1: Udah punya kafe.
0: Wah.
1: Lai, kamu gak ada rencana buka di Banjarmasin, Lai?
0: Jauh juga. Tapi ditunggu lah ya, nanti bisa ketemu lagi ya.
1: Iya.
0: Kangen juga sama Reja.
1: Jumpa lah kita di satu kota di mana gitu.
0: Sama Pajar. Sama Mada. Ya kan, Ram?
1: Ini apa namanya? Sharing-sharing aja gitu. Maksudnya, kita ngumpul, terus kita bikin sesuatu apa gitu.
0: Iya.
1: Seru kan jadinya.
0: Betul. Boleh tuh kayak nongkrong dulu bareng-bareng
1: iya,
0: dulu.
1: Iya, nongkrong bareng-bareng dulu terus bikin sesuatu apa gitu. Seru itu. Orang-orang kreatif lah kalau ngumpul ada aja idenya. Aja ada idenya.
0: Ada lagu siapa itu? Lagu siapa?
1: Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Kangen Jogja juga loh, Dayo.
1: Aku tadi siang, biniku tiba-tiba ngasih lihat ini. Ada satu hotel yang punya fasilitas permainan kayak roller coaster kayak itu.
0: Wow.
1: Di Jogja ada roller coaster mini. Terus ini bawahnya itu ada kolam berenang kayak gitu. Hanya untuk yang tamu menginap saja, Jar.
0: Wow.
1: Satu malamnya 3 juta.
0: 3 juta?
1: Iya.
0: Oh.
1: Terus si Mbah menampan kayak itu loh. Satu malam 3 juta. Oh. Ya sudah aja gua kayak itu. Mending kita ke lain. Ini yang menampaikan.
0: Pasti ke lain lah ya.
1: Ini yang menampaikan, ini yang menarik. Ya. Apa sih? Ya sudah, maksudku ya sudah tuh. Ya sudah kita ke lain aja gitu.
0: Iya, bisa kita yang lain aja, ya kan? Jangan ke sana dulu.
1: Jangan ke sana dulu.
0: Tapi ada yang mahal banget di coba cek, kamu cek.
1: Apa?
0: Hotel Aman Jiwo.
1: Hotel ya, Aman Jiwo.
0: Di Jogja.
1: Sebentar.
0: Ini biasa ya. Kalau luar negeri ke sana. Hotel Aman Jiwo.
1: Kan pernah ke Bali kan, Di?
0: Belum pernah aku ke Bali.
1: Serius, Di?
0: Iya, Bu Ira.
1: Serius, sih, kau pernah ke Bali?
0: Belum pernah aku ke Bali. Belum pernah.
1: Hotel Aman tuh, 25 Ram. Juta.
0: Ram.
1: Sapi. 25 juta. Mang, ini seperapat
0: satu umroh, Ram. Sekali umroh, satu malam, Ram.
1: Mana ada umroh 25 juta, Di?
0: Umroh berapa sih ini?
1: 30 kali yang paling
0: oh,
1: kada.
0: Oh iya, nah berarti
1: 25 juta. So.
0: Nah, Obama nginepnya sini kemarin.
1: Oh, apa sih fasilitasnya?
0: Bekas Obama.
1: Bah. 25 juta mas aku dapat apa? Ini bekas ini mas.
0: Apa?
1: Tehel yang mas jajak sekarang. Itu adalah tehel yang dijajak Obama mas.
0: Bodoh amat kita.
1: Anak oh iya, apalagi? Nah ini gagang pintu.
0: Iya.
1: Gagang pintu yang mas japai ini.
0: Iya.
1: Adalah gagang pintu yang dipegang Michelle Obama mas.
0: Seharga
1: 25 juta. 136.752 rupiah. Terus wow. Kita berpada ke resepsionisnya. Mas adalah yang 136.000 aja. Yang harga ujungnya aja tadusan yang 25 jutanya. Mas tuh malam 25 juta.
0: Iya ini paling mahal nih kayaknya di Indonesia.
1: Aku kartu guring bisa.
0: Handak upgrade nih lah.
1: Handak apa nah? Ayo, setelah 7 juta semalam nih, apa yang aku explore nah? Bujuran nah?
0: Apa nah? Apa nih harus apa nih?
1: Harus apa kita nah? Masa guring aku udah beli 7 juta kada? Jajah hotelnya, jawab anunya. Mas guring kada. Aku kada nak guring. Setelah 7 juta atau kada ikam? Apa? Apa nah?
0: Iya, iya, iya.
1: Uruti, uruti aku aja aku.
0: Apa? Kemarin ada bikin trade ram. Kalau kamu dapat emas 75 kilo
1: yang 74.
0: 74 ya, 74 kilo apa yang kamu lakukan? Unda suruh Maria Carey 7 hari 7 malam konser di Muara Mandang.
1: Ah, slun. Biar aja bakajak aja. Macet-macet bumi mas itu. Biar aja ada Bapak.
0: Lah nyanyi kan 7 hari 7 malam.
1: Orang mengelakson kubari segram.
0: Iya.
1: 75 kilo.
0: 75 kilo.
1: Iya lo.
0: 1 kilo segram kan orang 2
1: segram.
0: Ya.
1: Segram.
0: 2 terakhir.
1: Nah, sekilo aja berapa ratus juta dah.
0: Iya.
1: Se-M. Se-M lah, maksud kilo tuh lah.
0: Iya harusnya.
1: Atau berapa ratus juta gitu. Iya lo.
0: Iya.
1: Mereka kira 7 hari 7 malam macet-macet bumi mas
0: di tuh. Muka rumahnya punya
1: di muka rumah 7 hari 7 malam. Kado sebeson-sonan. Akapela aja. Ikam kio sebenan Maria Carey. Orang gitu. Orang macet kumakan jalan kem tambus itu nah kubaris 1 juta tambus itu juga. Ah, sulun aslun.
0: Emas 73. Emas 73 loh itu emas semua sobat suara ya. Semoga adinnya lah ya kita ya dalam mendapatkan rezeki yang sama dan halal kali.
1: Nah, iyalah. Itu mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk merasakan kadosa 74 kilo ya. Mengikuti sekilo aja nah. Sekilo aja tapi dalam kondisi yang halal dan baik.
0: Nikmat banget.
1: Iya itu.
0: Nikmat banget itu. Iya kan? Doakan aja doakanlah.
1: Hak kita sudah ada hak mata.
0: Ini.
1: Ada hak memiliki, ada hak mata melihat. Oh, kayak itu salinya duit.
0: Artinya apa, Ram?
1: Artinya kita parak lagi bisi.
0: Amin, amin, amin. Amin, amin, amin.
1: Aku,
0: han. Dasar rekam nih. Untung ada rekam di kalsel dia.
1: Ya karena aku ikam tetap ramai kalsel.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10,1 FM sampai terminum-minum Americano masih. Americano lagi jam segini. Kayak apa ada? Kamu kau masih kau guling lah.
1: Masih kau guling. Masih kau guling hujan. Aku malam dua malam ni lah. Dua malam ini kan aku ada project. Ada project sih. Oh, durasi 10 menit.
0: Belum?
1: Durasi 10 menit lumayan. Pasti tag. Kantengnya harus tengah malam ya. Tagnya harus tengah malam. Jadi
0: biar sepi ya.
1: Biar sepi. Tapi aku tuguring tarus.
0: Lah.
1: Tuguring tarus ke Uyuhan. Jadi
0: 10 menit ya Allah.
1: 16 menit jadinya di.
0: 16 menit yuk.
1: Briefingnya 10 menit, jadinya 16 menit. VO. Jadi
0: jauh juga ya jadinya ya, terus Bang.
1: Jadi aku pagi tadi tag aku jam bangun jam 5:30 kah jam 5 kok.
0: Bodoh lu pada yang lain nih padahal.
1: Iya, sholat segala macam langsung tag VO aku. Untung jam berapa nah? 10.
0: Laos juga ya.
1: Laos banner di asli. Asli Laos banner aku. Ma Joko Laos banner sih. Soalnya nya ini apa namanya? Lumayan panjang tapi memang minta kayak deep kayak gitu. Jadi lama lambat.
0: Wah, ayunannya juga.
1: Ayunannya bujur.
0: Iya, iya kan.
1: Jadi kadang-kadang memang ya itu yang mulai lawas 16 menit sampai takajud yang busy project kan.
0: Jauh-jauh Bang lah.
1: Mas Jakuni 16 menit Mas. Wah. Panjang jual aja.
0: Coba ya, cek Mas skripnya nih
1: toh.
0: Itu ayunannya kayak.
1: Cuma Joko mau digabung lawan video kayaknya bisa dapat 10 menit. Kayaknya lah.
0: Ada Yusuf Triputra kirim salam buat teman-teman yang sedang bedum.
1: Wih, rame nih bedum di perdagangan nih. Ada kompetisi.
0: Ada lombanya, iya benar ternyata.
1: Di perdagangan.
0: Ada di TikTok.
1: Ah, rame kah?
0: Iya,
1: ada kah?
0: Ada di TikTok.
1: Apa hadiahnya motor?
0: Motor.
1: Motor hadiahnya di balihnya tuh.
0: Wow.
1: Bujur lah Yusuf di situ kah Yusuf?
0: Kamu di situ kah, Sob?
1: Atau di mana, Sob? Ah, asli rame tarus itu kada tahu. Semalam kan mati lampu ya di sekitar situ ya.
0: Tetap main aja.
1: Tetap main. Oh, kada keluar belak lawi kada ampe.
0: Kamu
1: oh, di situ jar
0: belak lawi nak ngis tupang ikam.
1: Yusuf, di situ jar.
0: Badum tarus.
1: Badum tarus.
0: Tinggi bujur mang
1: jarnya. Mantap tuh. Yusuf Triputra. Nah, ikam nyalai Sob. Situ sob speaker gandengan putar suara.
0: Iya betul kami sapa itu Bang.
1: Ih. Nang bedom.
0: Haji.
1: Haji ini are you ready? Ya kami kami putar lagu Enau kena sesi potret yang selalu luput orang anu.
0: Bila gonol ulun handak kayak buan pian jua.
1: Siapa? Atar pas ya.
0: Berarti masih halus
1: ya. Oh, masih halus. Masih dalam parut kayak ikam atar. Kayak natar lah.
0: Sabar atar lah.
1: Sabar atar. Masih sabar dalam atar. Parut tuh ya kakainai dulu.
0: Anak kayak buahan kami ini apanya?
1: Apanya dulu nih yang nah inilah anak jadi penyiar bagus. Amun yang lainnya kita ada tahu
0: jangan
1: nih.
0: Jangan gin.
1: Iya, ambil nambeknya aja lah.
0: Iya, ujur-ujur atare.
1: Ulun lagi di PO Bang di apa? Bah. Ah, gaul.

0: udahan dulu ya.
1: Iya, terima kasih ya teman-teman ya. Senang sekali deh bisa berjumpa dengan kalian hari ini.
0: Sehat-sehat ya.
1: Sehat-sehat. Kita Senin jumpa lagi.
0: Betul sekali.
1: Ya, dengan keseruan yang sama, lagu-lagu favorit kamu akan kita putarkan.
0: Betul sekali.
1: Jangan lupa kan? Kamu juga dengerin kita terus ya.
0: Support kami ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai kami main bedum pulang.
1: Mah.
0: Kami tapi bisa main bedum. Kami, pasar aja kami paham apa itu pasar.
1: Iya, balaklawi apa harapnya kada tahu lah.
0: Iya, betul.
1: Yang kami tahu tuh hanya mencari nafkah.
0: Padahal ya kada tahu rapi ya, Bang lah.
1: Iya.
0: Iya lah.
1: Asli mahampas kartu dom tuh udah di triplek bah cetas
0: itu orangnya tuh lah tekniknya dia tepat.
1: Iya.
0: Tas.
1: Kalau kita mahampas itu terbalik tertutup pada mau orang tuh kenapa bisa langsung stay terbuka gitu kartunya lah.
0: Iyalah.
1: Kalau kita apa kata kata.
0: Kada mau cetas nih. Ada kada melipak
1: kan orang. Orang tuh melipak pak. Tapi itu habla habla. Putar-putar terbalik-balik gitu.
0: Kebab sudah bunyinya. Oke, sahabat suara, selamat istirahat ya buat kamu ya. Mm-hmm. Ada Amang Banjar, ada Haris, ada Aura.
1: Terima kasih sahabat suara
0: ada
1: selalu. Selalu nonton
0: ada
1: kita.
0: Dan dulu ya semuanya ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dengerin Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.

104,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasan Devi di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan happy selalu. Boleh update kamu sekarang lagi di mana dan posisi? Lagi sama siapa? Lagi sama teman, kerabat, keluarga? Tapi ternyata teman kamu tidak menganggap kamu keluarga, zap. Update dulu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014 ya sahabat suara ya. Because I'll be back sampai jam 10 malam. Gue puterin lagu terbaru buat lo dari Tulus. This one is Teh Hijau.

Suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasen Davi di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go. Kita mainkan, mainkan, mainkan. Hey, hey, hey. Alan nih lagi rame banget nih, jadi idola ibu-ibu, guys. Tapi sebelum kita masuk ya ke info hari ini, gue ada info soal Alan sebenarnya. Tapi pengen bacain WhatsApp dulu yang sudah masuk di suara. Ada 0852 sekian-sekian-sekian yang mau titip salam buat istri tercinta Dina Novita Sardi. Terima kasih udah jadi istri yang hebat. Mau request lagu Shilon Seven sederhana. Ini lagu dari laki lo buat lo, Dina. Kayak, aku mencintai kamu sesederhana apapun kamu. Iya, yeah, sweet, sweet, jujur sweet. Ardi, lapor weather info Semarang terang benderang biar thank you. Tidak ada hujan ya belakangan ini ya, kering, kering, kering, kering, kering. Ada Nauli, selamat malam sambil dengerin suara menuju puncak yang macet banget. Jadi seru sambil nyanyi bareng suami. Semangat siarannya ya kak, semangat juga nyetirnya suamiku. Terima kasih, gitu katanya. Pilihan yang cukup gar ke puncak di hari ini. Ini hari Jumat malam ya. Sudah pasti akan macet. Eh kabarin ya, lo sampai puncak jam berapa? Gue pengen hitung-hitung waktunya berapa lama sih sampai puncak. Baca lagi yang masuk di WhatsApp nih sahabat suara sebentar. Itu tuh di depan gue layar ada 1, 2, 3, 4, 5 loh. Jadi ya multitasking harus jalan terus ya. Ada siapa lagi nih? Ada Rere dari Senayan yang lagi OTW pulang. Masa malam Sabtu pulang, Re? Ke puncak dong kayak Dina tuh. Eh bukan Dina, tadi siapa? Ya itulah pokoknya ya. Ke puncak lah. Ada Bagas dari Bekasi lagi lembur. Gak apa-apa, closingan di minggu ini ya. Semangat terus Bagas. Dan buat kamu-kamu yang lagi lembur di malam hari ini, semangat cari cuannya, guys. Semoga keringat kamu berkah ya, menjadi hasil yang sangat memuaskan untuk hidup kamu dan keluarga kamu. Amin. Sahabat suara, ini gue liat medsos lagi ramai banget soal si orang ini nih. Are you ready for this? Lagunya Doi nih. Halan Song, City ID, hey! Hey! Hey! Hey! Ru! Ru! Ru! Gue nemu berita yang lucu banget hari ini sahabat suara. Jadi ternyata Erling Haaland tuh kan dia strikernya Manchester City dan juga Norway yang akan menghadapi Inggris. Belum lihat jadwal lagi sih, tapi kapan ya Inggris mainnya? Gue masih gak rela sih kalau Norway gak menang. You deserve to win, bro. Jadi Haaland tuh waktu umur 16 tahun dia pernah bikin lagu rap barengan sama dua temennya. Lo tahu gak judulnya apa? Judulnya Kai Gojo. Let's just check it out. This one.

0: Jadi tuh si lagu ini tuh udah di remix juga sama Kaigo, sahabat suara. Tuh, 2016 judulnya Kaigojo. Halan grup hip hopnya namanya Flow Kings. Barengan sama Eric Boteim, Rashford sama Anderson, enggak bukan. Sama Eric Tobias Sandberg. Kayak teman-temannya dia dah. Gokil sih. Mungkin dia saat itu enggak pernah nyangka ya kalau kayaknya jalur gue bukan di sini deh. Kayak jalur gue bukan di musik deh, kata Halan. Tapi akhirnya bertahun-tahun kemudian lagunya viral lagi, sahabat suara. Dan bahkan udah di remix sama Kaigo juga, kayak yang gue infoin tadi. Sampai akhirnya udah masuk platform streaming. Lo mending cek deh di music platform. Gue gak tau di Spotify atau di mana gitu ya, tapi cek aja judulnya Kaigo Joe. Lo bayangin lagu iseng zaman bocil, terus tiba-tiba didengar jutaan orang, sahabat suara, gara-gara viral. Gue jadi langsung kepikiran, untung ya jejak digital kita tuh gak semuanya viral. Jujur pasti di sini lo punya jejak digital yang kalau lo scrolling HP lo sampai atas, kayak demi apa gue pernah foto kayak gini. Jadi malam ini gue pengen nanya, sahabat suara, jejak digital apa yang paling malu-maluin dari lo yang masih ada sampai sekarang? Kalau lo mau kirim fotonya atau videonya juga boleh. Kirimnya ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. I'll be back after few hits. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.
1: Aku hanya ingin ketenangan.

0: 100% mata air alami.
1: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita ngomongin jejak digital lo ya, sahabat suara. Kalau nggak mau ngirimin fotonya juga nggak apa-apa. Contohnya kayak Nadia dari Tebet. Jujur gue pernah update status di Facebook. Kalimatnya gini, jangan cari aku lagi. Iya. Strip Nadia 2011 ya. Padahal sih ada yang nyari ya Nate. Pikirin di Depok, gue ada foto gue lagi rambut emo bang. Poni nutup sebelah mata, itu eranya ini cuy, eranya Piwi Gaskins tuh ya. Eranya Killing Me Inside, itu lu look up-nya ke mereka-mereka tuh. Gue pernah lagi ada di era itu, cuma gue gak sampai rambut, gue cuma beli kaos distro sama beli snapback. Snapback tulisannya Dorks. Ah. Oke, di sini ada yang sama kayak gue. Gue punya akun TikTok kah? Ini Michelle dari Bandung. Akun TikTok yang sampai sekarang gue gak bisa buka lagi. Di tahun 2020 gue joget dance TikTok. Coba dong username-nya spill dong. Ini percuma nih gue gak bisa lihat videonya. Gue kan ingin tertawa. Gue apalagi ya dulu ya. Jejak digital gue, wah di Twitter sih. Zaman Uber Twitter dulu. Ngucapin mensiversary ke teman gue yang pacaran, yang mana tuh kayak udah gede alias SMP. Karena dulu di Uber Twitter atau di Twitter for Blackberry atau

Twitter era-era itulah, setiap temen lo yang pacaran ada yang namanya mensiversary, yaitu dia berulang tahun. Maksudnya anniversary tapi ke sebulan, ke dua bulan. Maksud gue, kata gue, aduh, emang harus diucapin ya tiap bulannya gitu loh. Kayak sekarang aja tuh bahkan tiba-tiba setahun aja, tiba-tiba dua tahun gitu. Kalau dulu kan, ya demi apa deh tiga bulan ya. Kocak, kocak, kocak, kocak, kocak. Ini ada yang mau titip salam dari Buton, Sulawesi Tenggara, ada Lando. Salam buat semua pendengar e-radio se-Indonesia. Ada Dewa dari Bogor. Sedikit saran buat kamu yang lagi ke puncak, kata dia. Kalau mau ke puncak untuk menghindari macet di Gadok, lebih baik lewat jalur Bogor Kota. Lebih cepat dan banyak jalur untuk tembus ke Cisarua Puncak. Gua kalau ke puncak pasti lewat Bogor Kota dan jalan di malam hari jam 9 atau 10 malam. Jadi pagi udah bisa nikmatin udara puncak. Oh, tips tuh ya. Dewa lagi aja, jujur. Iya tuh, kayak poin nongol-nongol. Iya benar-benar. Satu jalur sama jalanan tembusan ke Taman Safari kalau nggak salah. Itu tuh ada tuh jalur di sampingnya. Jadi lu coba deh, jangan lewat Gadog ya. Jangan lewat Gadog, aduh. Nah, tapi biar yang lagi ke puncak nih, tadi ada yang laporan lagi ke puncak macet-macetan, biar lo makin semangat nih, gue kasih lagu dari Noah, pasti lo apal ya. Separuh Aku. Masih dengerin 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat malam semuanya. Abis aku puterin Menyenangkan Mengenalmu dari Bernadia. Ada lanjutan lagi nih.

0: Mantap. Ditutup dengan suara telepon yang ditutup lah, ditutup dengan suara telepon yang ditutup. Ah, gitulah pokoknya. Masih ditemenin sama Beryl, nongkrong bareng Beryl. Sedikit lagi kita masuk di jam 9 malam. So, I'll be back. Masih ada lagu-lagu hit yang buat nemenin malam kamu yang lagi di perjalanan. Mungkin boleh dong laporan nih sekarang lagi pada OTW kemana nih, karena besok kan libur ya, Sabtu, Minggu. Ya, tanggal tua sih. Tanggal itu tua banget gitu. Tanggal tua bangka kalau ini mas sahabat suara. Tapi boleh laporan ke Beryl. Sekarang lagi pada di mana, lagi OTW kemana gitu mungkin ya. Ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Dan Beryl juga lagi live di TikToknya Iswara, at iswara.network. I'll be back.
1: Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Wisnu Santika dan Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Coy, coy, sedih banget lagunya loh. Gua agak bias, ini lagunya soal cinta atau enggak ya? Tapi ada ngomongin duit SPP. Tapi sedih banget sih, pokoknya kalau ada suaranya Ari Lesmana sama Now tuh, wah udah di pala gua tuh masih sesi potret. Tapi ini sedih banget, jujur liriknya. Lo balik lagi di Nongkrong Bareng Beril, sahabat suara, dan gue juga udah onin TikTok iswara.network ya. Jadi silakan masuk buat nemenin gue, please. Malam ini kita lagi nostalgia sama jejak digital yang kalau diinget-inget tuh pengen ngumpet aja di balik meja gitu rasanya. Ih, malu, malu, malu. Di sini masih ada yang inget gak sih sahabat suara sama jejak digital masing-masing gitu? Bentar, gue coba inget-inget ya. Oke. Sebenarnya gue antara malu dan bangga. Gue pernah upload video gue lagi shuffle. Jadi gue taruh HP gue yang BlackBerry Gemini itu di kayak di meja gitu. Terus gue ngerekam, gue shuffle, terus gue setel lagu. Ingat banget lagunya DJ Mugwanti waktu itu, Mujava, DJ Mujava. Gitu lagunya, kalau pasti lo tahu dah. Mau nyapa dulu di TikTok, ada Gazi, ada Crot, ada Masan, ada Hafiz, ada Dari. Lagi pada ngapain semuanya, boleh dong laporan-laporan nih, update. Sama yang mau titip salam, abis ini aku bikin sesi titip salam. Kita, gue belum ada namanya sih, cuma ntar lo lihat aja ya. Tapi biar malam ini makin semangat, aku kasih lagu yang semangat juga, sahabat suara. This one is from Nuna.

0: 100% mata air alami.
1: Ambifair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms & Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: ça!
1: Let's go! This is Baby J. Hey! Hey! Keren banget, gila loh lagunya loh. Kita ngomongin jejak digital loh, sahabat suara. Lo masih inget gak sih upload paling hal-hal yang paling memalukan di media sosial gitu ya? Mungkin bisa kayak jejak digital lo yang dulu, zaman-zaman masih kinyis-kinyis. Oh, gue pernah upload ke Facebook. Gue SMP, rambut gue masih mangkok. Duduk di 7-Eleven, megang Slurpee. Pakai celana pendek banget, buset. Pakai kaos PB Gaskins, pakai jaket. Sambil nyeruput Slurpee, aduh. Pecah banget itu foto dan masih ada di Facebook gua sampai sekarang. Gue tuh ngomongin ini karena kepikiran kayak, jadi selama ini gue upload konten di Instagram, itu tuh ke-upload juga ke Facebook. Baru tadi gue hapus-hapusin. Karena kan kolamnya beda ya.

Sahabat Suara, abis ini akan ada segmen curhat tentunya. Gue akan memutarkan curhatan-curhatan dari lo berupa voice note yang lo kirim ke WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. And I'll be back, stick around on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet you want, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

saw it was from Nicki, Every Summertime. Dari yang menjadi original soundtrack film Shang-Chi dari Marvel. Shang-Chi tuh bagus banget, lagi lo harus nonton. Salah satu waralaba Marvel yaitu Shang-Chi adalah

0: salah satu yang gue suka dari Marvel. Gimana sih gue ngomongnya, pokoknya gitulah sahabat suara, intinya seperti itu. Tapi bagus banget Shang-Chi sumpah.
1: Jarang-jarang nih gue muter beginian nih di suara.
0: Oh iya sahabat suara, bentar-bentar kita agak drop dulu karena kita ada di segmen BTS. Jadi semuanya harus silent on set karena kita akan mendengarkan orang yang mempunyai cerita untuk didengarkan di malam hari ini. Ladies and gentlemen, welcome to BTS.
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Yes. Bacain dulu kali ya. Ini datang dari sahabat suara yang mengirimkan cerita dari WhatsApp. Mana tadi ceritanya? Raffi di Kelapa Gading. Ini masih soal masa lalu ya. Jadi si Raffi ini waktu SMA ngeband. Saking PD-nya, kita rekam lagu sendiri terus di-upload ke YouTube. View-nya waktu itu cuma sekitar 80. Minggu lalu reuni tuh, ya kan? Berarti SMA ya kayak. Minggu lalu reuni tuh. Teman gue tiba-tiba nyolokin proyektor, terus video itu diputer. Yang bikin malu adalah di akhir lagu gue masih ingat gue teriak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus katanya padahal subscribernya banyak banget alias 7. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu life cycle bro. Kadang dia maksudnya bukan kadang di atas kadang di bawah. Lo pasti punya momen lo yang seperti itu gitu lo ya. Setiap orang punya kok bandnya masing-masing waktu sekolah. Gue punya band namanya Epsilon. Gue gig pertama kita adalah di cafe di Ampera gitu. Kita nyanyi lagunya Heaven. Baby you're all that I want, when you're lying here. Full tuh. Temen gue nyanyi, vokalis gue ada namanya Tania. Drummer gue, nih inget ya, ada vokalis Tania. Drummer itu Rehan. Bass itu siapa ya bass ya? Bass Acong teman gue. Nah gitarisnya Banu sama gue ya. Si Banu megang gitar elektrik, gue megang gitar akustik. Awalnya tuh kita pengen nyanyi lagu yang upbeat gitu kan, tapi ternyata pas sampai sana si orang kafenya kliennya minta, coba Heaven gitu ya, Brian Adams. Jadi yang kepake cuma Tania. Kita semua udah di panggung nih, drum udah siap apa segala macam gitu ya. Yang kepake cuma gua sama Tania, alias vokal sama gitar akustik doang, yang lain gabut. Kata gua turun lo dari awal, sumpah dah. Sedih banget. Ya ampun. Sekarang band itu lanjut? Tentu tidak. Ini ada voice note juga sahabat suara, mari kita puter ya. Dari 0895 sekian.
3: Halo Bang Beryl.
0: Halo.
3: Apa kabar?
0: Cowok pemanah.
3: Gua adalah cowoknya si dari.
0: Asik.
3: Dan gua akan melanjutkan cerita dari si dari alias papnya ya. Waktu itu cewek gua ditelepon sama nyokap gue.
0: Pergi apa?
3: Soal cewek cegil itu.
0: Oh, cewek cegil ya. Jadi ini mereka tuh pacaran ya, si dari sama si orang ini nih. Terus ada cewek cegil yang selalu ada di tengah-tengah mereka gitu ya. Maksudnya kayak gangguin cowoknya gitu lah. Terus
3: untuk anakku pernah ditaksirin sama teman-teman kerjanya dia enggak gitu. Jadi aku bilang pernah sih tante. Bahkan
0: bentar-bentar coba-coba izin golang gue kurang paham.
3: Waktu itu cewek gue ditelepon sama nyokap gue soal cewek cegil itu.
0: Oke. Jadi si ceweknya si orang ini ngobrol sama nyokapnya si cowok.
3: Tidak asal si Untuk anakku pernah ditaksirin sama teman-teman kerjanya dia enggak gitu.
0: Anakku pernah dinaksirin sama teman-teman kerjanya enggak, kalau gua enggak salah denger ya.
3: Aku bilang.
0: Ceweknya bilang.
3: Pernah sih tante.
0: Pernah tante.
3: Bahkan sempat ngelabrakin aku juga gitu.
0: Sempat ngelabrakin aku juga katanya. Oke.
3: Okay. Kaget mak nyokap gue. Hah, masa sih?
0: Hah, masa sih mamanya?
3: Siapa bilang. Namanya dia?
0: Siapa namanya? Notabene-nya mereka berdua udah mau nikah ya, sahabat suara.
3: Cewek gue kaget. Oh, nanti dulu tante, aku mau jelasin dulu gini.
0: Mau jelasin.
3: Soal-soal intinya, cewek gue cerita soal dia ngelabrak cewek gue. Mm-hmm. Dan sempet ya bisa dibilang maki-maki lah. Maki-maki cewek gue, dan respon cewek gue kan diem.
0: Jadi tuh pernah ada momen si cegil itu yang mengganggu hubungan mereka, ngelabrak si pacarnya, pacar benerannya. Aneh kan? Yang ada pacar ngelabrak cegil, ini cegil orang lain yang naksir sama si cowoknya, ngelabrak. Kan janggal. Terus
3: benar-benar diem, sempat balas dikit. Dan gue denger ceritanya juga kaget, karena gue gak pernah cerita sama mak gue soal pekerjaan gue di sini, itu aja. Dan dan gue bisa ceritanya ke cewek gue aja, karena ya apa sih istilahnya ya, yang nyamannya cuma di cewek gue aja sih. Dan apa ya, dan cewek gue ngerti juga kalau misalnya pengen aman cuma dia aja juga ya. Oke, okay. Untuk part selanjutnya bisa dilanjutkan dengan dari terima okay. kasih
0: terima kasih terima kasih atas ceritanya. Oke, okay, jadi tuh intinya sudah sampai di nyokapnya dia gitu ya, nyokapnya si cowok, nyokapnya si G ini. Emang pernah ada ya yang maksudnya pernah ada yang ngelabrak kamu gitu? Iya ada tante. Nah ini permasalahannya gimana, kelanjutannya ntar akan diceritain sama ceweknya. Soalnya jujur G, VN dari lo 30% suara, sisanya napas. Ya, walaupun napasnya dominan di sini. Makanya kalau VN jangan deket hidung, bisa gak? Gue curiga lo ngirim VN ke WhatsApp lagi suara, handphone lo jepit di helm ya, lo lagi di jalan kan. Jadi kayak nempel banget gitu. Gak apa-apa, Ge. Gue gak begitu dengar suara lo, soalnya napas lo masuk. Tapi memang sering ya, maksudnya di hubungan itu ada orang ketiga tapi sifatnya ya jelas-jelas udah ditolak gitu sama lakinya. Tapi dia memaksa gitu ya, gak heran sih disebut cegil ya gak sih sahabat suara. Kita buka-bukaan ya sahabat suara, lo kalau suka sama orang ya, pernah segila apa sih? Gua, kalau gue tipikal yang suka sama orang, cukup dengan gue beli teropong terus gue intipin dia kemanapun. Gak kayak gitu. Maksudnya gue kalau suka sama orang gak pernah gue tunjukin gitu. Kayak paling gue tunjukinnya dengan cara typing. Typing gue tuh di WhatsApp gitu misalkan ya. Misalkan orang yang gue suka itu ngechat gue gitu. Gue cenderung lebih memainkan huruf-huruf. Kayak misalkan haha biasa jadi haha yang caps lock gitu. Atau gue bisa lebih memainkan beberapa emot yang jarang gue pake gitu ya. Itu kalau gue suka sama orang. Kalau lo suka sama orang nih sahabat suara, biasanya lo kayak gimana sih? Apakah lo tunjukin dengan jadiin foto dia wallpaper handphone lo gitu? Buset, serem ya. Atau kayak lo sampai minta bantuan temen lo gitu buat deketin lo sama dia. Gue pernah soalnya, gue suka sama orang, gue minta bantuan temen gue untuk deketin gue sama dia gitu. Tapi itu dulu banget waktu SMA. Kalau lo kalau suka sama orang kayak gimana sih ciri-cirinya? Kasih tahu ke gue di TikToknya iswara.network atau main ke WhatsApp aja di 0816-114-1014. Lagu malam ini biar lo makin semangat, datang dari sebuah band, mungkin ini bisa gue bilang band ya, lagi rame banget, sering berputar-putar di festival. Mari kita sambut, ini dia White Chorus, this one is Minggu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

5 pagi. Masih dengerin 101,4 FM Suara Warga Indonesia. Masih di BTS. Kita lanjutkan VN yang tadi ya.

0: Masuk.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gue lanjutin cerita yang tadi ya.
0: Itu tadi dari cowok.
1: Meluluskan ya lebih tepatnya. Atau melanjutkan part final dari Gang Genggong ini.
0: Gang Genggong itu dar-dar-dor.
1: Jadi gue adiknya sama G tahu soal ini, tapi nyokapnya tuh gak tahu. Gak tau ya, mungkin feeling seorang ibu tuh kayaknya tuh kenceng banget ya cuy.
0: Oh tentu, jelas.
1: Sampai bisa menebak kalau ininya, kalau anaknya tuh lagi ditaksir sama orang lain gitu.
0: Yeah.
1: Sampai gue ditanya, lagi si G tuh lagi ditaksir sama orang ya gitu. Siapa gitu. Terus gue cuma bilang, ada lah tante seseorang yang pokoknya rese gitu. Dan emang dia tuh resenya itu, resenya itu pas dia lagi fecean sama nyokapnya. Rese lah gitu, Cik.
0: Di okay. Jadi memang resenya sih. Kita ngelanjutin video yang sebelumnya. Jadi sih ada dua cowok ini tadi yang cerita cowoknya, sekarang ceweknya. Akhirnya nyokapnya tuh nggak tahu kalau si cegil itu sampai ngeganggu segitunya. Bahkan ada momen di mana si cowok lagi video call sama si mamahnya, si cegil ini gangguin karena satu tempat kerja ya kalau nggak salah ya.
1: Tante siginya begini, tante siginya begitu. Nah setelah itu gue langsung ditanya tuh, suka dari kapan, terus emang kenalnya gimana, terus caper kayak apa capernya gitu. Akhirnya gue bilang kalau gue tuh pernah dilabrak dan akhirnya dia ini dia kalah dalam perdebatan inilah gitu ya. Kalah dalam perdebatan ini. Tapi beberapa bulan setelahnya tuh dicaper, caper lagi gitu, kayak ngapain gitu. Terus akhirnya gue cerita ke nyokapnya. Nah nyokapnya tuh ngasih gini ke gue, dar, jagain ya dar, jangan sampai dia
0: si cegil itu
1: naksir sama cewek itu juga gitu. Karena gue itu disclaimer, gue tuh dapat lampu hijaunya tuh sama orang tuanya tuh cepet banget, secepet itu gitu. Terus abis itu nyokap tuh gak mau gitu ya. Udah tante lebih nyaman sama kamu, tante tuh udah kayak anggap kamu tuh kayak anak sendiri.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi tante takut kalau misalkan dia ditaksir cewek lain nanti gimana gitu. Karena entan nyokapnya tahu yang paling ngerti soal cowok gue tuh adalah gue.
0: Loh,
1: gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: jelas.
1: Gue tuh kayak perantara aja gitu. Jadi cowok gue itu kan gak bisa ngeritain sesuatu secara langsung ke nyokap gue, ke nyokapnya kan. Jadi ngomongnya ke gue dulu. Nah abis itu baru nanti gue ceritain gitu. Nah jadi setiap kali ada apapun pasti begitu. Lanjut lagi. Abis itu
0: lo lagi nyemil apa sih? Mengkudu ya?
1: Kayak udah bener-bener yakin gitu sama gue. Jadi pas tahu anaknya ditaksir tuh pano. Pano banget gitu. Gak tau sampai sekarang sih yang masih ngepo-ngepoin gitu sama siapa. Terus ditanya lagi, jangan emang udah caperin gimana aja. Terus aku cerita aku dilabrak, aku dibilang macam-macam lah tante gitu. Tapi aku tuh nge-disclaimer ke nyokapnya kalau ini cewek jago kan tante, kalau dilabrak emang balik dia kicep gitu.
0: Iya emang.
1: Tapi emang beneran kicep, emang beneran kicep. Jadi udah setelah itu nyokapnya tuh tetap kayak mantau gitu, mantau kayak jangan sampai anaknya ditaksir orang lain gitu. Jadi gue bener-bener yang kayak gue tuh kayak dikasih kepercayaan banget sama nyokapnya untuk apa ya, jangan sampai direbut gitu anaknya. Lah gue cuma kalau misalkan coba direbut ya pasti gue bakal berantem sih, asli berantem gue ntar. Oke, itu dulu ya ceritanya. Nanti kapan-kapan akan gue sambung lagi karena udah 4 menit ya BTW. Thank you bos.
0: Ceritanya begitu. Jadi ya udahlah. Apa ya, lo menang in any way gitu loh. Tapi emang si cegil ini parah sih. Masa lo bayangin nih sahabat suara, misalnya lo punya pacar nih, cowok lo nih lagi teleponan sama nyokapnya, terus ada cewek suka sama cowok lo, terus dia menginterap gitu loh, si cegil-cegilnya ini mengganggu gitu loh. Tante nyanyi kan, kalau temen aja begitu gue kesel ya, gimana tuh cewek. Ngeri kesikut sama gue jujur. Bisa diem gak? Gitulah ceritanya ya, tapi semoga kalian berdua langgeng. Lagian kan udah mau nikah juga kan. Nah, buat kamu yang udah mau nikah, yang lagi mendekati hari pernikahan gitu ya, jaga baik-baik ya pasangannya ya. Para sesungguhnya. Ah, sudahlah. Sahabat Suara, Beril pamit dulu ya. Sudah jam segini. Pokoknya kita akan ketemu lagi hari Senin di jam 8 sampai jam 10. Only on Nongkrong Bareng Beril di 1,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu tuh boleh sebuah lagu dari Weird Genius. This is your side. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Jangan lupa di follow Instagramku ya. Instagramku ada B3RYL. TikTok juga ada Beril Rasan Devi. And buat kamu yang punya plan malam hari ini, yang lagi OTW ke puncak, hati-hati. Jakarta terpantau sepi nih. Biasanya jam segini rame nih sahabat suara nih. Dan yang paling penting, happy weekend. Bye-bye.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak
0: hampers. Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3, terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang, karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut, ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Wow. Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami, ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tuh.
1: Ih.
0: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis, hah? Cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Udah bosen sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running into tomorrow.

0: 100% mata air alami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta.

0: Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Warga.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita buat
0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Malaysia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen. Kita
0: FM Jakarta 105,1 FM.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: King Crab alias Raja Kepiting.
1: King Crab is a friend of SpongeBob, right? And then Patrick,
0: Mr. Crab, not King Crab.
1: King Crab. Yeah. Okay. Why Alwi Farhan we called like King Crab?
0: Because Alwi Farhan have a style.
1: Oh,
0: defense
1: yeah.
0: style or play style in badminton is like
1: miring-miring.
0: Crab. Yeah, miring-miring ke samping jalannya kiri kanan because he moves like a crab a on the court. Badminton court.
1: The way he step his foot.
0: Yes.
1: The way he move
0: yes.
1: and everything is
0: it looks like a crab. Yes, it looks like a crab.
1: Oh, and then is there a correlation between King Crab and King Nasa?
0: Yes, because Alwi Farhan so often dead lamb in his house, yeah.
1: Oh yeah. Because Alwi Farhan sometimes stronger in the dark, ya. Yeah?
0: Ini aja aku udah ngomong bahasa Inggris sudah susah dulu, jangan ditanya yang enggak nih. Bikin lapar aja.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running into tomorrow.
4: Suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.